Tema nomor 2 masih di sepada dan kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal beberapa protein yang bisa didapatkan buat kamu yang lagi bulking ya. Tapi kali ini kita lanjut lagi nih sebagai Gen Z ataupun sebagai pekerja ataupun anak kuliah gitu ya, yang punya banyak banget aktivitas, mulai dari aktivitas di rumah, aktivitas di kampus ataupun bahkan aktivitas komunitas, teman Pro 2. Kadang gak jarang nih ya, dari berbagai macam aktivitas itu bikin kita tuh juga ikutan banyak banget PR-nya yang harus dibawa ke rumah, teman Pro 2. Tapi ya, itu juga ngebuat kita mau gak mau gitu ya, harus bisa mengerjakan sesuai dengan tanggal deadline yang ada. Ataupun bahkan sebelum deadline udah harus selesai, teman Pro 2. Ya, mau gak mau lagi kita harus melakukan yang namanya pekerjaan multitasking. Misalnya nih, sambil nugas kita bisa sambil balas chat komunitas, atau juga sesekali kita ngerjain tugas dalam dua tab yang berbeda gitu, teman Pro 2. Atau malah juga kayak sambil dengerin podcast yang ternyata ini tuh juga bikin otak kita kewalahan loh, teman Pro 2. Dan lebih dikenal dengan nama multitasking lah ya, bahasa kerennya gitu. Ya kelihatan keren sih emang bisa mengerjakan satu atau dua pekerjaan dalam waktu bersamaan. Tapi ya jangan-jangan sebenarnya ini bukan makin cepat selesai, tapi malah makin banyak yang bikin kita tuh gak fokus gitu. Emang rasanya tuh kayak produktif banget, tapi ya it's not, teman Pro 2. Itu enggak banget ya. Ternyata itu malah bikin otak kita bekerja lebih ekstra. Tapi kalau enggak dikerjain multitasking, nanti malah enggak siap-siap nih, Tifah. Jadi gimana nih? Dan kita bakal bahas sama Pro 2 dilema anak muda sekarang yang dituntut harus multitasking, tapi juga itu malah bikin otak kita malah semakin bekerjanya ekstra ya. Apakah itu bisa dibilang lebih produktif atau malah bikin kita semakin drop dan juga bikin kita makin tidak enak badan? Aduh, kita bakal bahas saat lagi ya. Stay tune di sini.

0: Tin, lihat deh.
1: Itu foto siapa?
0: Ini foto mantan aku. Yaitu cowok pertama yang buat aku jatuh cinta, Tin. Dia itu baik banget loh. Tapi sayangnya udah pergi. Bukan pergi yang aneh-aneh ya. Maksud aku tuh dia lanjutin kuliah ke luar negeri.
1: Oh.
0: Pokoknya ya, dia itu mantan aku yang gak bisa aku lupain. Soalnya cuma dia mantan aku yang aku suka pada pandangan pertama. Pokoknya my first love banget.
1: First love? Cinta pandangan pertama? Hei, ini tahun berapa kali? Masih percaya aja sama cinta pandangan pertama?
0: Loh, emang kenapa?
1: Enggak loh, gini ha. Menurut para peneliti di University of Groningen, kenapa masih banyak yang beranggapan atau bahkan percaya dengan cinta pada pandangan pertama? Itu karena setiap orang menemukan bahwa adanya gairah atau ketertarikan fisik dan ilusi secara bersamaan muncul, bahkan ketika ia bertemu dengan seseorang yang disukai. Namun, ketika hubungan sudah terjalin, kita mungkin akan mulai mengubah ingatan mengenai pertemuan pertama, dan rasa awal yang muncul itu dikarenakan ketertarikan fisik sebagai alasan utamanya.
0: Mudah amat, yang penting aku suka.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang

0: Tahu kan?
1: Masih lapar? Ya udah, makan sana.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, ternyata multitasking itu gak sesimpel yang kita bayangin. Karena banyak orang yang ngira ya, kalau otak itu kan bisa bekerja, mengerjakan banyak hal sekaligus ya. Dan dari laman halodoc.com ya, ternyata menurut berbagai penelitian yang sebenarnya terjadi ketika otak itu harus multitasking, ini adalah terus berpindah fokus dengan sangat cepat dari satu tugas ke tugas yang lainnya. Misalnya kalau lagi ngerjain laporan, terus ada notif WA group, langsung dibales. Terus gak lama kemudian buka Instagram bentar, balik lagi ke laptop. Nah 5 menit kemudian akhirnya buka YouTube buat cari referensi, malah lanjut scroll lagi ya untuk nonton video lain. Nah setiap kali otak berpindah fokus, ternyata otak kita ini butuh waktu buat menyesuaikan lagi. Jadi proses ini tuh disebut task switching, teman Pro 2. Karena semakin sering berpindah-pindah, maka semakin banyak energi otak yang terpakai, yang mengakibatkan kita tuh jadi lebih gampang capek, konsentrasi menurun, bahkan pekerjaan yang harusnya selesai dalam 30 menit kalau kita lagi fokus-fokusnya tuh itu tuh bisa molor sampai 1 jam. Jadi kalau kamu selama ini ngerasa kayak aku sibuk banget, aku produktif banget deh untuk ngerjain ini gitu ya, tapi kok ya tugas aku tuh gak selesai-selesai ya. Mungkin masalahnya bukan kurang dari waktunya, tapi emang karena kamu tuh terlalu sering pindah fokus aja. Karena ya sesimpel gak fokus terhadap satu pekerjaan yang ada, teman-teman berdua.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

nomor 2 ternyata ada yang lebih menarik nih. Karena penelitinya juga menemukan kalau orang yang sering banget melakukan multitasking ini biasanya merasa dirinya tuh jago mengerjakan banyak hal sekaligus. Padahal ya, pada kenyataannya hasil pekerjaan mereka tuh justru seringkali kurang maksimal dibandingkan dengan orang yang fokus mengerjakan satu tugas sampai selesai. Kenapa bisa gitu? Ya karena otak kita tuh punya kapasitas perhatian yang terbatas. Ketika kita tuh memaksa membagi perhatian ke banyak hal, maka kualitas berpikir kita akan ikut menurun dan kita jadi lebih mudah terdistraksi, lebih impulsif, bahkan sering lupa tujuan awal. Nah, kalau kalian mulai merasa multitasking ini bikin capek, ada beberapa trik sederhana yang bisa dicoba. First thing first is fokus dulu ke satu pekerjaan selama sekitar 20 menit tanpa ngebuka aplikasi lain. Terus yang kedua, mematikan notifikasi yang nggak penting. Ini percaya deh teman Pro 2, notifikasi itu kan mengundang kita. Kayak semacam, hey, lihat aku di sini. Padahal dunia tuh juga nggak bakal berubah kok kalau kita tuh nggak lihat notif. Iya, kecuali pacar kamu posesif sih ya. Tapi ya ketiga nih, kamu bisa mengelompokkan pekerjaan yang mirip. Jadi kamu bisa melakukan strategi kayak menyusun mana yang lebih dulu gitu untuk dikerjakan. Misalnya nih, kamu bisa tuh ngebalas semua pesan kamu terlebih dahulu dalam satu waktu. Terus juga email kamu dicek dulu sekaligus. Terus juga kamu bisa deh fokus untuk mengerjakan suatu laporan ataupun juga suatu tugas kamu ke... Ya, ini sesimpel kamu menyesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan kamu berikutnya teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri tim yang mana nih? Tim A, nugas sambil buka 5 aplikasi langsung, tab yang terlalu banyak di website mesin pencarian kamu kah? Atau tim B, harus satu pekerjaan selesai dulu baru lanjut ke yang lainnya? Atau pernah ngalamin nih lagi belajar tapi ujung-ujungnya malah liatin FYP.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Bener banget, multitasking ini juga menjadi salah satu alternatif orang-orang yang mungkin masih banyak banget pekerjaan yang mereka harus kerjakan sebelum deadline itu datang, teman Pro 2. Ya kadang sebenarnya multitasking itu dipaksa otak kita untuk bekerja lebih ekstra lagi karena kan otak itu nggak sempat fokus dan akhirnya lompat-lompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. So, mulai sekarang nggak ada salahnya buat kamu untuk bisa memanage pekerjaan yang bakal kamu lakukan, teman Pro 2, sehingga juga nggak sampai merasakan yang namanya dampak negatif dari multitasking tadi. Ya, nggak ada salahnya sih untuk bisa fokus terlebih dahulu ke satu pekerjaan atau namanya tuh single tasking, teman Pro 2. Karena ya produktif itu juga bukan soal siapa yang paling sibuk, siapa yang paling kelihatan banyak kerja, atau siapa yang banyak banget ya fokusnya terpecah gitu. Tapi siapa yang bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan juga hasil juga akan lebih baik. Karena ya seidealnya itu bisa mengerjakan antara pekerjaan dan juga kesehatan, itu juga sebaiknya harus berimbang ya. Setuju atau setuju banget nih?

Teman berdua, kita balik lagi di Spada. Tapi kali ini dari jam 8 sampai dengan jam 9 kita ngobrol soal edukasi ataupun juga pendidikan. Pernah gak sih kamu teman Produa kayak ngerasa kenapa sih kita tuh harus belajar sejarah gitu? Kan yang penting tuh masa depan ya, masa lalu ya udahlah biarlah berlalu gitu. Itu mah kata-kata pujangga ya. Tapi ternyata emang gak cuma kamu doang yang mikir kayak gitu. Ternyata ya banyak anak muda ini tuh yang emang menganggap pelajaran sejarah ya cuma soal menghafal tanggal, menghafal nama tokoh, menghafal peristiwa. Bahkan juga sampai ke kerajaan, sampai sebelum Masehi dan lain sebagainya ya. Kisah-kisah dari negara lain juga sejarahnya perlu ya untuk diketahui gitu. Tapi ya kenyataannya nih teman Produa, sejarah itu lebih kompleks dan juga lebih seru dari yang kamu bayangin. Bahkan ya satu penemuan arkeologi aja itu tuh bisa mengubah cara pandang para ilmuwan untuk mengetahui ataupun juga memahami sebuah perjalanan bangsa. Kayak kalau misalnya kita tuh dari arkeolog ya, nemuin satu penemuan unik baru, ini bisa ngebuka fakta yang selama ini belum diketahui. Bahkan bisa jadi buku sejarah yang selama ini ada, itu tuh yang selama ini kita pelajari, itu bisa berubah lagi loh teman Produa. Cuman gara-gara satu penemuan, misalnya sebuah kerajaan ditemukan gitu di sebuah daerah. Nah itu kan pasti akan mengubah lagi ya isi dari buku sejarah itu sendiri teman Produa. Nah kita bakal ngobrolin soal kenapa sih pendidikan sejarah itu penting, dan gimana ada penemuan-penemuan apa lagi sih arkeologi mana ya yang baru aja ditemukan teman Produa. Nah yang pastinya penemuan-penemuan ini juga bakal bikin kita tuh semakin mengenal kehidupan kerajaan zaman dulu. Nah, yang penasaran, stay tune di sini.

macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

Sejarah ini tuh ternyata bukan cuma sekedar cerita masa lalu aja, karena ada cara kita buat paham nih siapa kita di hari ini dan gimana perjalanan bangsa ini dibentuk. Ya sama lah kayak kita sendiri teman pro 2, kayak kita kan punya sejarah masing-masing ya. Nah dari situ tuh maka terbentuk kita di masa sekarang, dan kita yang sekarang adalah sejarah untuk kita di masa depan. Ya iya dong. Tapi ya teman-teman Rudu, bayangin nih kalau gak ada orang yang meneliti peninggalan masa lampau, atau gak ada arkeolog deh di dunia ini gitu. Bisa jadi kita tuh gak pernah tahu gimana nenek moyang kita tuh hidup, gimana mereka membangun kota, atau bahkan mengelola pemerintahan dan menciptakan teknologi di zaman itu. Dan baru-baru ini nih dari laman rri.co.id ada informasi dari Dunia Arkeologi Indonesia, di mana peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini menemukan jejak kehidupan Kota Majapahit di kawasan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Salah satu temuannya adalah 63 sumur kuno yang juga menunjukkan kalau masyarakat Majapahit itu ternyata pada waktu itu udah punya sistem akses air bersih yang sangat baik. Keren ya. Dari sekedar sumur aja kita tahu gitu, ternyata air bersih itu udah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, teman pro 2. Yang artinya juga ratusan tahun yang lalu masyarakat Nusantara ini tuh udah memikirkan tata kota dan juga air bersih sebagai kebutuhan dasar warganya. Dan ini juga jadi salah satu bukti kalau warga negara lagi bisa dibilang

Tadi, tapi ya itulah dia beberapa ilmu pengetahuan yang kita rasakan ataupun yang dinikmati sekarang itu juga nggak bisa terlepas juga dari para peneliti yang meneliti zaman dulu ataupun para arkeolog ya.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tadi kita udah membahas sekilas tentang penemuan arkeolog dari Brin terbaru yang ada di daerah Trowulan ya, Jawa Timur, teman Pro 2. Tapi ya kenapa sih penemuan dari arkeolog ataupun juga penemuan-penemuan terbaru dari para ahli itu sangat-sangat penting ya buat kehidupan kita sebagai manusia modern, teman Pro 2? Sebenarnya simpel aja sih jawabannya, karena dunia arkeologi itu tuh kayak semacam mesin waktu. Jadi setiap batu bata kuno, bahkan even pecahan keramik sampai sumur yang ditemukan itu bukan benda biasa aja. Semua itu juga jadi petunjuk yang ngebantu para peneliti yang menyusun ulang cerita masa lalu berdasarkan bukti nyata. Yang menarik lagi nih teman Pro 2, penelitian dari Brin ini juga mengungkap kalau kawasan Trowulan ternyata tuh udah dihuni sejak abad ke-10 Masehi, jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Nah, keren banget ya bisa memperkirakan waktu-waktu tersebut dari batuan-batuan ataupun juga dari kondisi alam yang ada di sana. Dan FYI juga pemukiman ini berlanjut pada masa kerajaan Singosari sampai mencapai puncaknya di era Majapahit. Bahkan para peneliti ini menduga ada kesinambungan nih antara Singosari dan juga Majapahit lewat Wangsa Rajasa, yakni garis keturunan yang bermula sejak Ken Arok. Nah, dari sini kita belajar kalau sejarah itu bukan cuma sesuatu yang berhenti ditulis aja, tapi terus ya berkembang sesuai dengan penemuan-penemuan baru, adanya bukti-bukti baru, karena emang sejarah itu ditulis ya karena ada bukti-buktinya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ngerasa kayak sejarah tuh cuma menghafal doang, enggak ya. Tapi itu juga membuat kita semakin berpikir kritis, dan sebenarnya kita tuh diajak buat sama-sama untuk bertanya gitu, mencari bukti, terus juga nyusun sendiri tuh kesimpulan dari bukti-bukti yang ada. Wah, dari satu penemuan ternyata bisa mengubah banyak sekali cerita-cerita di masa depan ya, teman-teman.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iya, tidak, aku mau yang ini cek-cek. Jangan.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

dari penemuan Brin dan juga tentang sejarah yang udah kita bahas teman Pro 2 di hari ini ya. Ya emang sih masa depan dibangun dengan inovasi, tapi ternyata inovasi itu juga lahir dari pemahaman terhadap masa lalu ya. Jadi lewat pendidikan sejarah kita tuh belajar menghargai perjuangan, paham sama identitas bangsa dan diri kita, kenal sama nenek moyang kita lewat peninggalan-peninggalan yang ada, dan juga mengambil pelajaran kalau kesalahan di masa lalu itu nggak terulang. Dan lewat arkeologi juga nih, kita tuh diingatkan kalau ternyata masih banyak ya cerita-cerita dari bumi kita, dari Indonesia, yang belum terkuak dan juga belum selesai digali. Ya who knows, penemuan-penemuan berikutnya malah bakal ngubah cara pandang kita untuk memahami perjalanan bangsa ini. Cile. Tapi ya jangan pernah anggap sejarah itu sebagai pelajaran yang membosankan ya. Karena bisa jadi satu bukti artefak yang ditemukan di hari ini bakal jadi kunci yang mengubah cara generasi mendatang melihat bangsa Indonesia. So kita cukupkan dulu teman Pro 2 pada edisi edukasi kali ini. Semoga dengan penemuan-penemuan yang ada dari Brin tadi ini juga bisa menambah lagi koleksi-koleksi dari Indonesia, dan pastinya bisa dimanfaatkan untuk pendidikan di Indonesia ini. So next, kita masih lanjut lagi di Spada Teman Pro 2 dari jam 9 sampai dengan jam 10 ada Spada edisi tanggap bencana. Buat kamu stay tune di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

by the way, kita tadi udah ngebahas tentang sejarah dan juga penemuan-penemuan arkeologi yang baru aja ditemukan beberapa waktu lalu ya di Jawa Timur, yang juga kita tadi udah lewatin SPADA edisi edukasi untuk hari Rabu ini. Dan kita bakal masuk lagi di program SPADA edisi tanggap bencana, teman Pro 2. Semoga semangat kamu masih full ya di pagi hari ini. Waktunya order kopi gak sih? Kayaknya cuaca juga udah mulai cerah. Jadi buat kamu yang udah akan OTW gitu ke suatu tempat bareng sama teman-teman, mungkin boleh dipersiapkan dulu amunisi, kopi ataupun juga sarapannya, jangan lupa ya. Udah jam 9 juga sih. Tapi ya teman Pro 2, kali ini kita bakal bahas soal tanggap bencana. Iya, setiap kali terjadi sebuah bencana, pasti kita sering banget lihat postingan-postingan di media sosial ataupun dari informasi teman kita gitu ya. Banyak anak muda yang langsung gercep banget gerak. Ya ini emang beneran keren banget ya. Semua anak muda tuh sama-sama gandengan tangan untuk bisa menggalang donasi, mengemas bantuan, bahkan sampai ada yang langsung pengen berangkat ke lokasi terdampak. Wah, niatnya udah luar biasa, eksekusinya juga keren banget. Karena emang rasa peduli itu emang harus diapresiasi ya. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ternyata jadi relawan itu nggak cukup cuma bermodalkan semangat aja. Karena kalau nggak memahami prosedur, malah ini bisa menghambat proses penanganan bencana dan bahkan bisa jadi kita membahayakan diri kita sendiri loh. Dan kita bakal bahas teman Pro 2 gimana sih caranya jadi relawan bencana gitu ya, yang benar, dan bantuan seperti apa sih yang benar-benar dibutuhkan korban. Sampai nanti kita bakal bahas 1 jam ke depan tips berdonasi yang aman. So buat kamu, stay tune terus di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas, bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Teman Broadway lanjut lagi ya, kita di program Waspada Tanggap Bencana. Dan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ternyata nih relawan merupakan bagian penting ya dalam penanggulangan bencana. Tapi ya tetap harus bekerja sesuai dengan koordinasi dengan pemerintah, BPBD atau organisasi kemanusiaan yang emang tugasnya di lapangan. Ya, why? Kenapa ini harus dilakukan? Gitu, harus terkoordinasi. Ya, sesimpel karena setiap lokasi bencana itu punya kondisi yang beda-beda, Teman Pro 2. Ada daerah yang emang masih rawan berbahaya, ada yang jadi jalur evakuasi yang harus steril, ada zona yang boleh dimasuki sama petugas tertentu aja. Jadi, ilmu-ilmu dasar kayak gini harus dimiliki oleh relawan. Ya kalau semua orang ngegeruduk langsung datang tanpa koordinasi, ya ini malah bisa menambah kemacetan distribusi bantuan, menyulitkan proses evakuasi, sampai membahayakan keselamatan relawan sendiri. Dan selain itu juga relawan ini harus menjaga etika. Misalnya ya, nggak mengganggu privasi penyintas dengan mengambil foto atau video tanpa izin, nggak membuat konten yang mengeksploitasi kesedihan korban demi traffic Instagram ataupun TikTok kamu. Itu no ya, big no Teman Pro 2. Dan pastinya kamu selalu menghormati budaya dan juga kondisi masyarakat setempat, karena kan emang tujuan utama dari relawan ini adalah membantu, bukan cari spotlight atau cari perhatian Teman Pro 2. Dan emang apa aja sih Tifa bantuan-bantuan yang dibutuhkan dan juga donasi yang aman? Mungkin buat kamu yang udah pernah terjun langsung ke lapangan dan udah pernah merasakan menjadi relawan bencana, mungkin sudah tahu ya. Tapi kita bakal bahas nanti Teman Pro 2 di sesi selanjutnya, bantuan-bantuan yang dibutuhkan dan juga donasi apa aja sih yang aman untuk diberikan kepada korban bencana alam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

No reason why you and I are not succeeding. Teman berdua, emang ya, kalau dari kita pribadi juga banyak ya yang pengen ngebantu ketika ada bencana gitu di suatu daerah. Tapi bantuan yang dikirim ini tuh malah kadang-kadang gak sesuai gitu loh dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Misalnya nih, ada yang ngirim pakaian bekas tapi udah gak layak pakai, atau pakaian yang emang tidak sesuai gitu untuk di lokasi bencana, teman berdua. Dan kemudian juga ada makanan yang masak kadaluarsanya tuh udah hampir habis, atau barang yang terlalu besar yang sulit didistribusikan gitu. Padahal nih menurut BNPB, Palang Merah Indonesia dan juga berbagai organisasi kemanusiaan lainnya, bantuan yang sering banget nih dibutuhin waktu di lokasi bencana itu tuh biasanya mengikuti kondisi di lapangan sih, kayak bisa berupa makanan siap saji, air bersih. Ini yang paling krusial ya. Ada makanan siap saji, air bersih, perlengkapan bayi, perlengkapan kebersihan, selimut, obat-obatan, sampai kebutuhan khusus bagi lansia dan juga penyandang disabilitas. Tapi yang sering banget nih dilupakan sama orang-orang itu adalah kebutuhan dari sanitasi tadi ya, kayak misalnya Pampers ataupun juga popok bayi. Ataupun juga kalau perempuan membutuhkan pembalut begitu ya. Nah ini juga sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di lokasi bencana, teman Produa. Jadi sebelum kita benar-benar berdonasi, mungkin kita bisa cari tahu dulu kebutuhan terbaru melalui kanal resmi dari Lembaga Penanganan Bencana. Ya kalau pengen donasi yang simple aja, duit aja deh. Ya pastikan juga kamu berdonasinya tuh lewat yang lembaga yang kredibel dan juga punya izin yang resmi. Jadi jangan mudah percaya pada nomor rekening yang beredar tanpa informasi yang jelas ya, teman Produa. Dan emang ngebantu sesama itu tuh emang tindakan yang sangat luar biasa dan juga bernilai pahala ya kalau kita Islam gitu di dalam agama. Tapi kalau dalam situasi bencana, niat baik juga tentunya harus dibarengi dengan pengetahuan kita dan juga tanggung jawab kita terhadap apa yang kita berikan gitu. Jadi menjadi relawan bukan cuma tentang siapa yang paling cepat sampai di lokasi, tapi siapa yang bisa ngasih manfaat tanpa menambah resiko lainnya. Dan yep, semoga bisa nambah wawasan kita. Kalau nanti ya jangan sampai lah ya ada bencana alam. Kita juga udah tahu nih ilmu dasarnya buat jadi relawan ya, teman Produa. So, kita cukupkan dulu teman Produa untuk Spada edisi tangga bencana kali ini. Semoga nambah wawasan kita, nambah insight kita baru lagi. Dan next kita bakal lanjut di program kesayangan kamu. Nggak lain, nggak bukan adalah Produa Hitlist, teman Produa. So, stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar ini menghadiri peluncuran penayangan film Pramuka di bioskop Cinepolis Living World kemarin 28 Juli 2026. Yang mana kegiatan itu juga dihadiri guru SD dan SMP Sekota Pekanbaru, kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, serta kuartir daerah Gerakan Pramuka Riau. Yang mana Leni yang juga Humas PT Alamanda Mandiri Sejahtera ini mengatakan film Pramuka gak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menyampaikan nilai-nilai pendidikan karakter yang penting bagi anak-anak, di mana kegiatan kepramukaan mampu membentuk pribadi yang mandiri, kreatif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kampar mengapresiasi bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dari PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pekanbaru berupa sarana dan prasarana penanggulangan banjir serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang diserahkan di kawasan Waduk PLTA Koto Panjang, Desa Merangin, Kecamatan Kuo, kemarin 28 Juli 2026. Ardi Mardiansyah yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar ini bilang kalau bantuan ini juga jadi wujud nyata sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Menurutnya kolaborasi seperti ini juga sangat penting untuk mendukung perlindungan masyarakat. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu.

Ngobrol juga ya, sudah pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Wow, 10-10. Ini katanya angka kembar. Ya, mitosnya sih ya. Katanya kalau misalnya kita pas banget lihat jam yang sama, angkanya katanya dia yang kangen sih. Siapa ya? Oke deh teman Pro 2. Kita udah masuk di program kesayangan kamu pastinya. Ya, ini adalah Pro 2 Hit List. Of course, kamu bisa banget langsung aja request lagu favorit kamu, baik itu lewat WhatsApp ataupun lewat Instagram. Karena Tifa udah buat story-nya tadi baru aja. Silahkan kamu isi deh question box yang ada di sana. Drop your favorite song biar diputerin di siang hari ini sampai nanti jam 12 siang, teman Pro 2. Pastinya kalau di Pro 2 Hit List, lagu-lagu hits bakal kita puterin sesuai dengan request dari kamu. Yang pasti ini kita bakal, namanya juga Pro 2 Hit List kan, jadi lagu-lagu yang lagi hits aja ya yang kita bakal puterin buat kamu, teman Pro 2. Tadi dari WhatsApp dulu deh ya, karena ini WhatsApp udah diserbu teman Pro 2. Ada sekitar 527 kelihatan banget ya bohongnya ya. Tapi ada segitulah, kita udah dikeroyok nih sama teman Pro 2 lewat WhatsApp. Tapi kalau kamu belum save nomor WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru, boleh di save dulu sebelum kamu request lagu ya di siang hari ini. Biar besok kalau kamu mau request tinggal klik aja, mau request di Pro 2 Pekanbaru nih. Kamu cari aja kontaknya di 0811760088. Kalau kamu lagi buka Instagram sembari dengerin Pro 2 Pekanbaru, silahkan langsung aja follow Instagramnya Pro 2 Pekanbaru dan kamu request lewat story WhatsApp yang udah ada question boxnya. Nah, nanti Tifa bakal bacain juga ya. Karena waktu kita untuk di request hari ini di Pro 2 Hit List bakal ada sampai dengan jam 12 siang. Kita bakal bacain dulu dari yang pertama kali chat. Wah, ini tepat banget teman Pro 2 di jam 10.00. Ngirim pesan WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum Pro 2 Hit List. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ada Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas, Jalan Sri Kandi. Katanya mau request lagu Keisha Lefronka featuring Andi Rianto, Mengejar Matahari, atau Tiara Andini, Gemintang Hatiku. Oke, antara dua itu ya berarti ya Mas Agung ya. Terus kata Mas Agung, salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang hari ini. Ada satu quotes dari Mas Agung. Wait. Senyuman manis walau sesaat. Kata Mas Agung gini di pesan WhatsApp-nya, ketenangan batin lebih mahal dari apapun. Jaga hati, jaga lisan, jaga langkah. Kalau sama emas yang berkilo-kilo itu gimana Mas Agung? Masih mahal juga enggak? Tapi emang iya sih, ketenangan itu adalah di atas dari semuanya ya Mas Agung ya. Oke, makasih Mas Agung udah request lagunya. Iya, tadi antara dua tadi ya, antara lagunya Keisha atau Tiara Andini nih. Kayaknya ini pun juga lagi pengen dengerin lagunya yang Tiara Andini deh, Gemintang Hatiku. Jadi kita puterin untuk Mas Agung spesial lagunya Tiara Andini yang judulnya Gemintang Hatiku ya. Ditunggu Mas Agung untuk lagunya. Terus ini ada WhatsApp juga dari Alana, katanya di Jalan Eka Tunggal. Oh, okay. Katanya Alana mau dengerin lagu terbarunya dari Tulus yang Teh Hijau, khusus buat seseorang. Lah, lagu Teh Hijau ini kan buat diri sendiri gak sih? Oke deh, untuk Alana. Oh, atau si Alana ini tadi ini kayak ngasih lagu ini biar temennya tuh tersadar gitu gak sih Alana? Iya gak sih? Ya, pokoknya itulah ya. Nanti kita puterin buat kamu Alana. Ada Tulus dengan Teh Hijau yang baru aja rilis di bulan Juni lalu. Oke, satu bonus deh lagu dari Tifa. Ada lagunya Boy Next Door yang One and Only, teman Pro 2. Karena One and Only kamu bisa dengerin Pro 2 Hit List, lagu-lagu hits terbaru pastinya di sini. Dari jam 10 sampai dengan jam 12 pastinya. Oke deh, gak usah lama-lama. Tiara Andini, Gemintang Hatiku disusul dengan Tulus. Wah, sama-sama T nih, 2 T ya. Oke deh, Tulus dengan Teh Hijau ya. Tiara Andini dulu, enjoy!

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu ASG boy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
1: Jangan ya dek, jangan ya dek.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini

Lanjut lagi, kalau tadi kita udah bacain dari WhatsApp, ada warga-warga WhatsApp yang udah Tifa puterin lagunya di sesi pertama. Kali ini Tifa mau puterin yang request lewat Instagramnya Pro2 Pekanbaru. Di siang hari ini katanya ada yang mau request lagunya Roni Parulian yang Waltz Akhir Zaman dari Audi Aud underscore. Oke. Ini juga It's Ria underscore FR juga sama lagu Roni Waltz Akhir Zaman. Mau banget dicintai sebesar ini. Oke, baik. Terus juga Anggita sama nih. Katanya, halo Kak, izin request Roni Parulian Waltz Akhir Zaman. Makasih. Oke, sama-sama. Waltz Akhir Zaman. Ini juga nih sama Atikah.Suryani juga katanya mau request lagunya Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Semoga bisa diputer ya, Kak. Bisa dong. Apa sih yang enggak buat kamu? Apalagi ini juga lagunya kan baru dirilis bulan lalu ya, bulan Juni 2026. Dan next ada juga yang request lagunya dari Nabila Taqiyah yang Cegil dari Sita.Latifah. Ih, sama nih nama kita ya. Terus next, ini juga tadi Cegil Zania katanya juga sama request lagunya Cegil Nabila Taqiyah. Dan katanya sama juga nih dengan si siapa namanya ini, ada JR Soi 90 request Samuel Cipta Jaga Terasa. Thanks. Oke. Berasa ini ya, dry text banget ya. Oke deh, tinggal lagu ini dulu buat kamu teman Pro 2. Ada lagunya Roni Parulian Waltz Akhir Zaman, nanti disusul sama Nabila Taqiyah yang Cegil dan Samuel Cipta Jaga Terasa. Nah, kalau kamu mau request lewat WhatsApp juga boleh. Nomor WhatsApp kita masih sama kok di 0811 7600 884, atau bisa juga lewat Instagramnya Pro 2PKU. Sekalian aja deh ya, di follow langsung untuk bisa dapetin informasi dari Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Dan pastinya bakal ada Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang ini. Jadi ditunggu aja untuk lagu kamu diputar. Ini dia Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman.

0: minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. Produ FM.

Teman Ngobrol 2, lanjut lagi di sudah jam 10 lewat 48 nih. Kita mau bacain WhatsApp dulu deh ya. WhatsApp kayaknya nanti deh ya bagian Dito lagi. Karena setelah ini bakal ada Dito Teman Ngobrol 2. Kita mau bacain Instagram lagi nih. Aduh, mana Instagram ya? Oke. Instagram tadi Nabila Takiyah udah kita puterin. Terus Roni udah kita puter. Hah? Oh, Gibran. Oke, ada Gibran nanti bakal ganti enggak jadi Dito ya ternyata ya. Ini ada drama otentik. Drama otentik dengan Lama Sendiri. Kita puterin buat kamu Teman Pro 2. Terus siapa lagi ya? Kita puterin semuanya enggak sih? Liodra ya. Dua lagu terakhir buat kamu Teman Pro 2, Liodra dengan Pura-pura ya. Oke. Dua lagu ini untuk menutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist bareng Tifah. Tapi tenang, kamu masih bisa request kok nanti 1 jam ke depan ya. Oke, enjoy dulu deh dua lagu ini, Lama Sendiri dan Pura-pura.

Teman Pro 2, sudah pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat dan Gibran udah ready banget buat temenin kamu di santai siang dan sore ceria nanti, Teman Pro 2. So, Tifa mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu, udah dari jam 5 subuh Tifa temenin dan sampai jam 11 siang ini. Masih ada kesempatan kamu untuk request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist pastinya. Dan bakal ada program-program lainnya nanti yang nemenin kamu sama Gibran pastinya ya. Udah berapa kali Tifa ngomong Gibran di sini. Tapi kalau gitu, Tifa pamit ya dan bye-bye.

Halo, teman-teman, kembali ke Mambat FM Pro 2, Pekanbaru teman terbaik ya, Mon. And hello, hello, hey, teman Pro 2. Selamat siang. Jumpa lagi bareng aku, teman Pro 2, di Santai Siang, di hari Rabu yang cukup cerah, agak mendung dikit tadi, teman Pro 2 nih ya. Bareng aku, teman Pro 2, Gibran Wahyu, bakalan nemenin kamu mungkin selama siang ini, teman Pro 2. Dan aku bakal ngelanjutin, teman Pro 2 ya, untuk Pro 2 hitlist di siang hari ini, karena tadi kamu udah sempat dimulai ya, dibuka sama Tifa, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request lagu dan juga artis favorit kamu, teman Pro 2, untuk siang hari ini langsung aja request-request di 0811-760-0884 di WhatsApp, teman Pro 2, atau di Instagram juga boleh banget, di Instagram di @pro2pku. Aku tungguin, teman Pro 2, jangan lama-lama karena waktunya tinggal sejam lagi buat Pro 2 hitlist.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

2 hit list teman pro 2. Ini aku mau bacain teman pro 2 ya. Kita mulai dulu dari Instagram. Kali ini ada yang request @freesheila teman pro 2, dan juga ada lagi nih beberapa nih kayak @nabella7 teman pro 2. Siang kak, request lagu di ujung minggu by Mesahira dong kak, makasih. Oke, kita masukin teman pro 2, Mesahira di ujung minggu. Meskipun sekarang hari Rabu teman pro 2, tapi di ujung minggu harus tetap kita masukin. Oke, ada lagi ini teman pro 2, aku cari tadi. Ya, kayaknya ada liatan. Ini dia teman pro 2. @it'sme_Amira katanya sumpah mati by Selena Grace kak, terima kasih. Oke, kita masukin juga teman pro 2 dua lagu ini, terus satu lagi deh aku mau coba cari lagi ya teman pro 2. Tadi aku udah kelihatan ya. Ini dia teman pro 2 dari @ciaumaitul. Susah banget ya kalau baca ini ya username ya teman pro 2 ya. Oke, katanya Hacu by Salma Shalshabil. Oke teman pro 2, 3 lagu ini teman pro 2 kita masukin buat di siang hari ini. Dan buat kamu yang mau request, masih open-open banget teman pro 2, karena sampai jam 12 nanti kita masih bakalan open request untuk pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
9: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
10: Kris, bukan QRIS.
9: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
10: Belum tahu ya.
11: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Dari WhatsApp Momro 2 ada yang request juga nih ya. Dari Ilham nih katanya Momro 2 di Panam. Halo Kak, selamat siang. Santai siang Pro 2 Pekanbaru, katanya mau request lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke, kita masukin abis ini ya Ilham ya. Spesial juga buat kamu Momro 2 di siang hari ini. Dan ini ada lagi ya dari Agus Momro 2 katanya. Halo, selamat siang, request lagu, katanya. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu ya, katanya. Terima kasih, oke, sama-sama Mas Agus. Mas Ilham dan juga Mas Agus, teman pro 2 ya. Udah, kita masukin, dan satu lagi deh kayaknya ya. Ada satu lagi, ini dari Instagram, teman pro 2. Dari @giboy ya, katanya mau request lagu Bruno Mars, Risk It All buat kamu. Oke, teman pro 2. Dan tiga lagu ini teman pro 2 cukup ini ya, cukup viral banget pada masanya ya teman pro 2. Masih di tahun ini juga viralnya teman pro 2 dan juga masih ngehits banget. Jadi cocok banget untuk nemenin ya. Nemenin siang hari kamu. Kalau gitu ini dia teman pro 2, ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

dulu ya teman Produ ya, untuk Produ Hitlist di siang hari ini. Dan thank you banget buat kamu yang udah request-request teman Produ ya untuk di 2 jam tadi ya. Dan buat kamu yang belum sempat keputar lagunya teman Produ ya, tenang aja karena masih bakalan ada tiap hari teman Produ ya, Produ Hitlist buat kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti teman Produ ya. Dan kalau gitu teman Produ seperti biasa ya, kayak biasanya teman Produ kalau jam 12 kita bakalan ada ketemu lagi teman Produ di Muda Kreatif. Kalau gitu tune in terus teman Produ tetap di Produ Pekanbaru.

Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di jam 12 kali ini, teman Pro 2 di Santai Siang. Kita kayak biasa teman Pro 2 bakalan ada di Moda Kreatif. Dan kali ini teman Pro 2 kayaknya aku bakal ngebahas salah satu ya inovasi bisnis teman Pro 2 di Pekan Baru yang mungkin sekarang ini bisa jadi senjata banget buat kafe-kafe yang ada di Pekan Baru. Kalau gitu tune in terus teman Pro 2 tetap di Pro 2 Pekan Baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lu hype

Asal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita

وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di Muda Kreatif Tomo Pro 2, dan kalau ngomongin soal pekan baru yang sekarang Tomo Pro 2 ya, apalagi bisnis-bisnisnya tuh ya, rasanya tuh hampir di setiap sudut kota itu ada coffee shop baru Tomo Pro 2. Banyak banget ya, kafe nih di pekan baru Tomo Pro 2 ya, julukannya mungkin kayak kota 1000 kafe gitu ya. Persaingan sih makin ketat gitu Tomo Pro 2 ya, pelanggan yang makin banyak pilihan dan juga ya menu yang harusnya bervariatif lagi Tomo Pro 2. Nah pertanyaannya sih Tomo Pro 2, mungkin gimana caranya ya sebuah kafe itu bisa terus tetap bertahan Tomo Pro 2? Ternyata jawabannya itu bukan cuma bikin kopi yang enak doang Tomo Pro 2 ya, tapi karena sekarang tuh banyak pelaku usaha mulai ada bikin inovasi lewat kopi yang kayak botolan gitu Tomo Pro 2 bentukannya ya, atau ready to drink coffee. Jadi pelanggan itu nggak harus nunggu lama lah, nunggu-nunggu biar coffee-nya cepet jadi Tomo Pro 2 ya, tapi tetap bisa nikmatin kopi favorit mereka kapan aja. Dan fenomena ini juga lagi berkembang di pekan baru Tomo Pro 2, salah satunya ada di Espaco Coffee Cafe ya Tomo Pro 2, yang menghadirkan kopi botolan ukuran 250 ml sampai juga 1 liter. Praktis sih Tomo Pro 2 ya, buat dibawa ke kantor, kampus, atau bahkan disimpan di kulkas buat stok beberapa hari. Dan menarik lagi Tomo Pro 2, produk kayak gini tuh bukan biasa ya sebenarnya Tomo Pro 2, tapi ini adalah contoh gimana pelaku UMKM itu mulai ngebaca perubahan gaya hidup atau lifestyle dari masyarakat Tomo Pro 2, karena orang tuh sekarang tuh pengen banget sesuatu yang cepet dan juga praktis gitu ya Tomo Pro 2. Artinya di era ekonomi digital, inovasi produk itu sekecil apapun bisa jadi pembeda yang bikin bisnis bisa tetap relevan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Cuma Bro 2 yang bikin kopi botolan ya, Bro 2. Makin diminati ternyata bukan cuma karena praktis saja, tapi juga karena bisa jadi strategi bisnis yang cukup cerdas nih, Bro 2. Dan contohnya ya, di Pekanbaru sendiri banyak juga coffee shop itu mulai nawarin ukuran yang kayak 250 ml, 500 ml, bahkan sampai 1 liter juga ada, Bro 2, ya biar bisa stok sampai besok gitu ya. Nah, jadi pelanggan itu bisa nikmatin kopi favorit kapan aja tanpa harus nongkrong di kafe. Nah, menurut barista dari Espaco Cafe sendiri tuh, Bro 2, generasi muda sekarang itu ya bukan cuman beli kopi aja, tapi juga membeli pengalamannya, Bro 2. Makanya rasanya tuh harus konsisten dan juga estetik juga ya kemasannya, Bro 2, dan juga brandingnya ya harus kuat juga. Ditambah lagi penjualan lewat aplikasi online itu bikin produk makin gampang buat dijangkau. Buat kaum yang mager-mager, Bro 2 nih cocok banget ya. Nah, menariknya lagi kopi botolan itu juga ngebuka peluang besar buat UMKM dan juga anak muda yang mau mulai bisnis. Nggak harus langsung buka coffee shop yang besar, cukup punya racikan yang khas aja, desain kemasan yang menarik, dan juga promosi yang kreatif di media sosial. Peluangnya udah terbuka lebar banget, Bro 2. Menarik, Bro 2, dan ini mungkin jadi salah satu inovasi dan buat kamu juga ya yang punya kafe atau coffee shop kecil, Bro 2, untuk bisa jadiin ini salah satu referensi bisnis kamu ke depan ya. Kalau gitu, Bro 2, kita close dulu juga untuk Muda Kreatif di siang hari ini. Nanti kamu bakalan dilanjutin, Bro 2, sama salah satu penyiar favorit kamu juga di Santai Siang kali ini sampai jam 3 sore nanti, Bro 2. Nanti jam sore di sore hari kamu bakalan ketemu sama Dito juga. Kalau gitu, Bro 2, see you later, Bro 2. Sampai jumpa di lain hari. See you next time dan bye-bye.

kamu. Teman Produa, itu lagu dari Raim Laude dengan Ikro mengawali kebersamaan kita di program Sportpedia untuk siang hari ini. Hari Rabu tanggal 29 Juli 2026, saya Amran Syarifuddin bersama kamu siang ini, teman Produa. Bakal ngobrol seru tentang informasi-informasi olahraga di Sportpedia siang ini. Stay around with Produa FM Pekanbaru.

salah satu burung yang sering terdengar di dongeng anak atau cerita legenda, ya kan? Tapi tahu nggak, jika burung pipit lebih sering disebut sebagai burung gereja di kehidupan sehari-hari. Burung pipit atau Passer monatus dikenal cukup jinak. Hidupnya dekat dengan manusia serta hidup berkelompok. Burung ini sering dipanggil burung gereja karena pada zaman kolonialisme dulu burung ini terbiasa membuat sarang di dalam bangunan tinggi. Yang kala itu bangunan tinggi tidak sebanyak saat ini. Pada masa itu gereja menjadi salah satu bangunan tinggi yang disarangi oleh burung pipit. Dari berbagai sumber bilang, penamaannya terjadi secara natural karena ditemukannya sarang burung pipit di langit-langit gereja. Hingga namanya lebih familiar sebagai burung gereja. Faktanya lagi, burung ini bukanlah hewan asli Indonesia, melainkan dari dataran Asia yang berimigrasi ke Pulau Jawa dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Produza.

Wanna Get Song from Lennon McCartney dengan Frankie Bird untuk kamu yang masih setia bersama Pro 2 FM Pekanbaru. Teman Pro 2 di Sportpedia di siang hari ini, sebuah informasi menarik buat kamu di pagi di siang ini. AS Roma akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengangkut penyerang muda asal Argentina Santiago Castro dari Bologna pada bursa transfer musim panas 2026 ini. Menariknya, teman Pro 2, transfer ini udah rampung setelah kedua klub menyetujui nilai paket transfer yang nilainya sebenarnya cukup lumayan sih ya. 35 juta euro. Wow. Tapi di balik berangkatnya Castro ke Roma juga ada kayak swap gitu ya. Artem Dovbik yang menjadi andalan AS Roma pada musim sebelumnya terpaksa juga harus ditransfer sementara ke Bologna dalam satu pinjaman. Dan tentu ini menjadi tukar guling yang cocok bagi kedua tim, baik Bologna maupun AS Roma, punya kesepakatan yang luar biasa untuk meminjamkan striker asal Ukraina tersebut. Dalam perjalanannya ini, teman Pro 2, Dovbik akan berseragam Bologna dengan status pinjaman hingga Juni 2027. Sementara Castro akan bermain di Liga Champions musim depan bersama AS Roma dengan nilai yang luar biasa mencapai angka 35 juta euro. Mudah-mudahan swap ini kayak menjadi apa ya, dobrakan baru bagi kedua tim untuk melanglang buana di Liga Serie A musim 2027 maksudnya, for a better tournament, ya gak? Kami gak buat kamu semua, Ram Pro 2 ada La La Huta dengan Buat Apa Mencoba.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru. Stay in Pro 2 FM.

orang terbaik kamu. Teman perlu di skor ya bersama Lel Manino, Neida dengan Sakura Abadi. Keren ya. Dulu ada Sakura Neck Delman. Makin unik-unik aja nih judul lagu sekarang ya. Kita masih di Sportpedia, teman perlu dua. Sebuah informasi buat kamu, salah satu tim dari Serie A yang lolos ke Liga Champions musim ini, satu diantaranya adalah Como. Wah, di mana Como ini pemiliknya jelas orang Indonesia ya. Kejutannya adalah bahwa tim Como yang diasuh oleh Cesc Fabregas asal Spanyol, dia bilang bahwa timnya yang sekarang main di, yang akan main di Liga Champions musim ini, dia bakal membatasi skuadnya. Karena bukan karena keinginannya, karena emang skuadnya yang terbatas. Palingan antara 16 atau 17 ya. Jadi kalau misalnya kipernya 3, sisanya 14 pemain, atau kipernya 2, sisanya 15 pemain. Ini disebabkan, teman pro 2, ada batasan dan regulasi ketat yang diberlakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA, di mana tim ini kekurangan jumlah pemain yang dibutuhkan dari lulusan akademi junior. Wongono to maksute. Jadi pada saat yang sama, teman pro 2, dia bilang bahwa sambutan hangatnya terhadap kesepakatan yang sudah dibuat seperti Mattia Liberali, Louis Mila, dan juga Ike. Tantangannya adalah jika mereka lolos terus, maka di Liga Champion mungkin mereka akan mengandalkan beberapa pemain yang jumlahnya nggak banyak, antara 16 sampai 17 pemain doang. Ini informasi yang kami kutip dari Football Italia yang menjelaskan bahwa Fabregas menjelaskan krisis dalam tubuh timnya ketika menghadapi Liga Champions karena jebolan dari klubnya yang junior boleh dikatakan sangat sedikit, jadi terpaksa dibatasi ya. Harusnya sih gak usah digerus ya, karena tim-tim kecil memang punya keterbatasan, satu finansial, udah gitu pembibitan dari usia dininya gak seheboh klub-klub lain kayak Ajax, AC Milan, Real Madrid, Barcelona, AS Roma, Bayern Munchen gitu ya. Tapi gak apa-apa lah teman Pro 2, setidaknya kita di musim ini bisa ngelihat salah satu tim yang baru saja naik ke Serie A, satu musim langsung lolos ke Liga Champion dalam kondisi yang gak porak-poranda sih ya, tapi lebih ke kekurangan pemain-pemain yang bisa mereka bawa nanti untuk mengarungi Liga Champions musim ini. Keren lah Como. Saking kerennya Como, kita pengen bikin baju tuh kayak Como tuh. Keren banget lah bajunya, biru-biru. Coming up, this is Meghan Trainor with Still Don't Care.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
1: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu. Ini dia Irva Lestari dengan Oh Honey. Kesannya kayak gimana gitu ya. Honey, I'm love you, can I hug you? So cute. Masih di Sportpedia siang ini teman Pro 2. Saya punya informasi keren nih buat kamu. Dalam pergelaran AFF 2026, Malaysia tampil dominan. Mereka menang telak 4-0 atas Laos pada laga grup B di Piala AFF 2026 di Stadion Kuala Lumpur tadi malam. Hasil ini teman Pro 2 membawa Harimau Malaya naik ke puncak klasemen sementara grup B dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Tapi Indonesia sebelumnya juga keren banget loh, menghajar Kamboja dengan skor, is it 5-1? Ya 5-1 bener. Dan Malaysia emang langsung menggasak di awal-awal babak. Skuad asuhan Tan Cheng Hu ini teman Pro 2 menguasai jalannya pertandingan melalui kombinasi umpan-umpan pendek dan serangan dari kedua sisi lapangan. Dan pada akhirnya mereka bisa melululantakkan Laos dengan skor 4-0 tanpa balas. Dan sepanjang pertandingan emang keren banget ya, teman Pro 2 Malaysia tampil dominan dan mereka membuat penguasaan bola yang luar biasa sehingga Laos terkurung di bawah tekanan dan hasilnya memang mereka gak bisa apa-apa. Dengan hasil ini teman Pro 2, Malaysia menggeser Thailand yang sebelumnya memimpin klasemen sekaligus memperbesar peluang lolos mereka untuk babak berikutnya. Ya setidaknya pesta gol Indonesia kemarin ke gawang Kamboja 5-1 itu kayak dia mau ngasih ancaman juga. Bukan lo aja ya yang bisa bikin gol banyak. Kita nih loh, nyerugi jiran Malaysia juga bisa, ya enggak? Itu informasi terkait Piala AFF 2026 Malaysia menghajar Laos dengan skor 4-0 tanpa balas. Stay around with Pro 2 FM Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: What a great song from Star B. Satu cinta dua dunia. Lo bayangin aja ya, kalau satu cinta dua dunia, dia bisa kemana-mana tuh, kayak pasang dua kaki ya. Nyeleneh emang tuh lagu. Satu cinta dua dunia, teman Pro 2. Masih di Sportpedia, saya Amran Syarifuddin ini masih temenin kamu semua di siang hari ini. Sebuah berita keren nih terkait dengan Federasi Sepak Bola Italia, FIGC. Akhirnya mereka nunjuk Roberto Mancini. Kemarin kan simpang siur tuh ya, ada katanya akan diambil alih oleh Claudio Ranieri. Terus katanya bakal diisi oleh Paolo Maldini bersama Leonardo. Ternyata generasi muda sama generasi tua itu gak satu pikiran. Pada akhirnya malah muncul nama kembali Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Italia. Pelatih berusia 61 tahun ini kembali memimpin Azzurri menggantikan Gennaro Gattuso yang gagal membawa Italia ke Piala Dunia. Dan ini menjadi informasi yang terbaru setelah simpang siur dengan keberadaan Claudio Ranieri yang akan menunggangi FIGC. Jadi sebenarnya mungkin barangkali yang dibutuhkan oleh timnas Italia sekarang adalah bagaimana bermain dengan perspektif sepak bola modern ala Mancini yang pernah sukses juga di Manchester City, di Inter Milan, dan juga di Lazio. Dan ini menjadi kabar gembira juga bagi para pecinta Italia, para pecinta Gli Azzurri, bahwa mereka akan mendapatkan sentuhan baru lagi dari Mancini. Setelah santer juga ada nama Andrea Pirlo, ya, Claudio Ranieri, didukung juga oleh kemarin oleh Paolo Maldini dan juga Leonardo tentang keberadaan kemungkinan pelatih-pelatih yang kawakan yang akan menukangi timnas Azzurri. Penunjukan Mancini ini dilakukan setelah perubahan besar di tubuh federasi menyusul mundurnya Paolo Maldini dan juga Leonardo Araujo dari jajaran manajemen FIGC, dan dengan kepemimpinan Italia sekarang diharapkan mampu bisa mengangkat Italia untuk lolos di Euro, lolos di Piala Dunia. Karena saya sebagai fansnya tim Italia juga cukup sedih juga Italia nggak bisa lolos ke Piala Dunia, itu kayak sebuah pukulan juga gitu, ya kan? Ya nggak, ya nggak, ya nggak. Messi sama Ronaldo gabung, Pak. Oh, Messi lain lah. Messi nggak timnas Italia dia. Tiga tim. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Prodo FM Pekanbaru, teman terbaik kamu di siang hari ini di Sportpedia. Tetap bersama kami.
1: Yeay, nyampe juga nih di Bante. Nyebur ah.
2: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
2: Bilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
2: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain kesel sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

What a great song from Marshmello featuring Halsey with Be Kind. Aduh, baik-baik aja deh, nggak usah banyak gimmick, nggak usah banyak ngereok. Yang penting kalau kamu bisa bikin orang happy aja udahlah, alhamdulillah banget ya. Masih di Sportpedia siang hari ini bersama saya Amran Syarifuddin. Terima kasih buat kamu teman Pro2 yang masih menyimak informasi-informasi olahraga di sini di Pro2 FM Pekanbaru, teman terbaik kamu. Next information is coming from Chelsea, from London City. Chelsea akhirnya merampungkan kesepakatan untuk merekrut penyerang Inggris Danny Welbeck, mantan bintang Manchester United ini dan juga pemain Brighton saat ini, dalam transfer mengejutkan yang mencerminkan bahwa arah klub dari London ini di bawah asuhan pelatih barunya Xabi Alonso untuk memperkuat di lini serang dengan pengalaman-pengalaman baru mereka di Liga Premier Inggris. Biasanya kan pasti kita kalau mau lihat siapa sih yang direkrut pada musim ini, pasti orang merujuk pada Fabrizio Romano. Fabrizio Romano ini, teman Pro 2, di akun media sosialnya selalu dinantikan oleh publik. Siapa sih rekrutan baru dari tim-tim besar di Eropa? Nggak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Chelsea juga dengan rekrutan barunya ini, yaitu Danny Welbeck, mantan Manchester United dan juga Brighton City. So, buat pencinta Chelsea, penggemar Chelsea, ayo dong, harusnya lebih semangat ya. Walaupun dia sudah berusia 35 tahun, tapi kayaknya dia nggak terlalu mengecewakan lah. Paling nggak di musim sebelumnya dia sudah mencatatkan 10 gol. Ada sisi negatifnya ya usianya terlalu tua, tapi dari sisi produktivitas dia masih bisa juga di jadikan andalan, ya kan? Okay, itu dia. Selamat buat penggemar Chelsea yang sudah mendapatkan penyerang baru Welbeck dengan ini angka transfernya berapa sih ya? 25 juta euro. Apa segitu apa bener nggak sih ya? Kayaknya nilainya nggak sebesar itulah. Mungkin ada penyerang lain yang sedang dijadi incaran, misalnya kayak mereka mau ada Emmanuel Omega dari Belanda ya, usianya baru 23 tahun, tapi itu juga mungkin menjadi nilai plus bahwa ke depan Chelsea akan bersaing juga dengan tim-tim lain seperti Manchester City ya, Arsenal yang baru saja menjuarai setelah lama jadi runner up, dan pada tahun ini akan muncul lagi nama seperti Manchester United yang sudah kembali on the track, ya enggak? Masih di sini di Sportpedia Pro 2 FM Pekanbaru.

teman terbaik kamu. Ini dia Sandy Canester dengan Tunggu Tanggal Mainnya. Ini asik loh. Sejam ke depan teman bro dua aku bakal menghadirkan lagu-lagu dari Sandy Canester full 100% buat kamu. Satu jam ini semua all about Sandy Canester. So stay around with Pro 2 FM Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
1: Oh, no. Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Panas. Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
4: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
3: Pengen beli es krim aja lah.
4: Jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
3: Segar juga ya.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

dia salah satu single hits lain dari Sandy Canister dengan Lagi Dungu. Ya, cuma judul doang ya, nggak ada unsur lain. Kedunguan itu kadang-kadang memang terjadi pada diri kita ketika kita salah memilih, salah memutuskan, salah mencerna, salah mengartikan, dan merasa awkward, merasa bingung, merasa canggung, merasa aneh. Ya, bisa tertuang dalam sebuah lagu kayak yang disampaikan oleh Sandy Canister. But anyway, ngomong-ngomong soal Sandy Canister, teman Pro 2. Dia salah satu penyanyi yang punya vokal keren ya. Dengan beberapa single-single hit yang tadi satu diantaranya udah saya playback 3 lagu pertama tadi. Satu diantaranya ya tadi Tulang Hidupku. Dia lahir tahun 80, kurang lebih dikit aja sama saya. Dia juga salah satu musisi yang ambil bagian di soundtrack film Dialova yang dinyanyikan oleh Once Mikel ya. Sejak kecil dia sudah pernah menjuarai beberapa ajang, dan yang paling membuat dia naik daun ya ketika dia menjuarai ajang lagu pilihanku di TVRI tahun 93. 93 kali umur berapa itu ya? 12-15 tahun lah palingnya. Ngomong-ngomong soal Canister, kenapa sih ada namanya Canister? Ternyata ayahnya yang merupakan tentara TNI Angkatan Darat terinspirasi dari peluru uji coba asal Inggris bernama Canister. Jadi itu ada di perlengkapan TNI, ya, pelurunya namanya Canister. Diubah I-nya menjadi E, ya, jadi Canister. Seperti apa lagu-lagu yang pernah hits di tangan Sandy Canister? What About If? We listen to another song masih bersama Sandy Canister. Coming up, ini dia, Sedih.

masih all about Sandy Canister. Sandy, pasti Sandy ya. Kalau Sandy itu nggak bisa hilang dari Sandy Renata. Masih adakah Sandy Renata? Yang ada Nadia Melissa ya. Aku tuh salah satu suka yang dari lagunya Sandy Canister itu adalah Be My Lady. Be My Lady tuh, ntar ya aku coba ini.

0: ya. Harusnya pakai gitar nih, seru banget sebenarnya ya, Be My Lady. Lirik Be My Lady, Sandy Canester. Aku nggak perlu terjemahannya. Lagunya yang teng teng teng teng, since I've known you, babe, gitu ya. You were the light for me. Waduh, nanti aku akan playback loh, teman pro dua, lagunya Be My Lady from Sandy Canester. Tapi kalau ngomongin soal Sandy Canester dengan lagu-lagu hitsnya, memang nggak bakal habis-habisnya ya, karena dia salah satu musisi yang sebenarnya dari sisi background dia tuh lebih ke ballad ya, lagu-lagu ballad. Telepon aku 7276 kali tadi udah saya playback, terus Sabtu Minggu udah tau lah ya. Tapi dia juga salah satu musisi yang banyak menciptakan lagu-lagu keren sebenarnya, teman pro 2. Ada lagu untuk Ari Lasso ya, lagunya lagu Lirih, atau lagu Once Aku Mau Me. Ya keren lah. Sungguh Matinya Baim juga dia yang buat. Terus lagunya Cinta Putih, teng teng teng teng teng, itu juga yang buat Sandy Canester. Chris Patti yang nyanyikan. Waktu itu masih dengan Semi Simorangkir. BCL, Jangan Salahkan Dia, itu juga dia yang bikin. Jadi sebenarnya si Sandy Canester ini salah satu musisi yang gak boleh dipandang sebelah mata ya, teman pro 2. Karena dia punya kemampuan yang luar biasa membuat lagu sedemikian rupa untuk musisi-musisi yang keren-keren juga. Jadi seperti apa kerennya lagu Be My Lady from Sandy Canester, akan saya playback sesaat lagi, teman pro 2. So stay around, nanti setelah kita nyimak beberapa iklan yang lewat berikut ini, kamu bakal dengerin Sandy Canester with Be My Lady. Great song.
1: Di suatu hari yang damai,

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kita masih berada di frame pernah hits. Ini dia lagu yang saya janjikan tadi. Lagunya berbahasa Inggris tapi sangat balad banget. Coming up, Sidney Kennison dengan In My

kayak seru juga ya kalau misalnya kita ngulik dikit apa sih yang ada terkandung dalam liriknya Be My Lady from Sandy Canister. Dia bilang, Be my lady, be the one and great things will come to our heart. Jadilah perempuanku, jadilah kekasihku, dan hal-hal yang hebat akan datang ke hati kita. Wih. You're my lady, you're my one, give me chance to show you love. Kaulah perempuanku, engkau kekasihku, kasih aku kesempatan untuk tunjukkan cintaku padamu. Wih, dalam banget. Dan memang nuansa puitis yang selalu tampil di lirik-liriknya Sandy Canister tuh kayak ngalahkan lagu-lagu balad lainnya, apalagi dimainkan dengan akustik live only with guitar. So ini jadi kayak menguatkan bagaimana pesona Sandy Canister sebagai seorang musisi balad yang patut diajungi jempol. Selain notasi-notasi yang keren, pemilihan lirik-lirik yang juga bagus membuat kita larut dalam satu demi satu bait lagu yang dia mainkan. That's it, Be My Lady from Sandy Canister di program kita pada sore hari ini ya. Pernah hits. Lagu apa lagi sih yang pernah hit di tangan Sandy Canister? Ini dong yang pasti kita kenal semua ya teman Pro 2. Lagunya keren. Dengerin itu namanya udah tau lah ya. Ya apalagi kalau bukan Sabtu Minggu Sandy Canister.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Itu dia Sandy Canister dengan Kau Tak Paham Rinduku, dirilis pada 2023 yang lalu. Salah satu single yang agak baru ya dibandingkan Sabtu Minggu di Melody dan lain-lain. Gak terasa nih teman Pro 2, sekarang sudah pukul 14 lewat 57 menit. Saya pamit dulu, nanti abis ini akan ada Dito Satriawan di Story Ceria bareng kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan berbagai program-program lainnya di sini di Pro 2 FM Pekanbaru, teman terbaik kamu. Last song ada lagu Jangan Sepi dari Sandy Canister.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Siak menyiapkan langkah percepatan penanganan jalan KITB Sungai Rawa sepanjang 6,4 km dan merupakan akses penting bagi masyarakat setempat, sekaligus mendukung aktivitas kawasan industri Tanjung Buton. Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan pemerintah daerah tidak tinggal diam melihat persoalan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Pemkab Siak terus mencari solusi agar infrastruktur dasar seperti jalan dan juga pelayanan publik menjadi prioritasnya ke depan.

Pol2. Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Kampar mengapresiasi bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dari PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pekanbaru berupa sarana dan prasarana penanggulangan banjir serta kebakaran hutan dan lahan yang diserahkan di kawasan Waduk PLTA Koto Panjang, Kecamatan Kuok, Selasa 28 Juli 2026. Sekda Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah yang mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengatakan bantuan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Menurutnya, kolaborasi seperti ini sangat penting untuk mendukung perlindungan masyarakat. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Di jam sekarang teman Pro 2 15.09 ada aku Dito Satriawan gantian ya sebagai teman terbaik kamu sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan mulai dalam pertemuan kita di sore hari ini. Ada program namanya Musik dan Informasi. Jadi aku akan hadirkan beberapa informasi-informasi yang ada di Pekanbaru kali mungkin ya, dan juga mungkin ada juga yang dari nasional teman Pro 2, tentunya mengutip dari akun rri.co.id ini. Sambil dengerin muterin musik-musik yang pastinya bikin kamu nyaman di sore hari ini teman Pro 2. Memulai dari informasi pertama teman Pro 2 ini ada informasi dari halaman rri.co.id terkait ribuan ijazah lulusan SMA negeri dan SMK negeri di Provinsi Riau hingga kini masih tersimpan di sekolah. Nah, Didik Provinsi Riau pun kembali menghimbau para alumni, khususnya lulusan tahun 2023 ke bawah, agar segera mengambil dokumen tersebut karena sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan pendidikan maupun juga dunia kerja. Wah, ini buat kamu yang tahun 2023 ke bawah lulusnya tapi belum ngambil ijazah, wah kebangetan. Kok belum ngambil ijazah gimana sih, kok bisa? Ambil dong ya, karena kan penting kan buat lanjutin untuk kerja gitu, atau juga untuk lanjut pendidikan berikutnya, kuliah segala macamnya. Nah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan hingga saat ini tercatat katanya ada sebanyak 11 ribuan ijazah yang belum diambil oleh pemiliknya. Wah, banyak banget ternyata ya. Jumlah tersebut terdiri dari 5.600an ijazah SMA negeri dan juga 6.200an ijazah SMK negeri yang kini masih berada di sekolah masing-masing. Jadi, beliau menghimbau pada alumni SMA dan SMK negeri, khususnya tahun 2023 ke bawah tamatannya ya, yang belum ngambil ijazah, segera datang ke sekolah masing-masing untuk mengambil ijazahnya teman Pro 2. Kalau kamu mau baca informasi selengkapnya yang tadi, bisa kamu kunjungi website rri.co.id. Di sana juga selain ada informasi-informasi aktual, juga ada artikel-artikel menarik yang bisa kamu baca.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Eh, itu ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
8: Biar cepet mateng, Kak.
7: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
8: Beneran bisa loh, karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
7: Serius? Bukan bohongan?
8: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

Ya, kita masih di musik dan informasi, teman Padua. Informasi berikutnya nih, masih dari halaman rri.co.id ya. Jadi kantor wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat komitmen dalam mendorong pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK untuk memiliki legalitas usaha melalui kegiatan sosialisasi perseroan perorangan di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Selasa 28 Juli 2026. Oke. Dan kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kemudahan pendirian badan hukum sebagai upaya meningkatkan daya saing dan juga profesionalitas UMKM, teman berdua. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, mendukung penuh kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperluas akses legalitas usaha bagi masyarakat di Provinsi Riau. Ya, informasi selengkapnya bisa kamu baca lagi di halaman rri.co.id, teman berdua. Jangan mencari informasi di halaman-halaman yang tidak resmi, karena sekarang hoax gampang sekali beredar. Salah satu website terbaik yang terpercaya aktual adalah rri.co.id. Jadi kamu kalau mencari informasi-informasi yang aktual, yang terpercaya dan bukan hoax, kunjungi rri.co.id.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Iya, teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi untuk program berikutnya, kita jeda sejenak dulu. Kita akan ikuti seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 15:47 waktu Indonesia Barat.
6: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

وعن خبره الله أكبر.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku orang Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
0: Aduh.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, kita ketemu lagi di sore ceria hari ini teman Pro 2 untuk hari Rabu 29 Juli 2026. Dan sore ini kita mau ngomongin seputar literasi. Widi, ini anak muda harus tahu nih ya, atau bukan harus tahu sih, harus bisa meningkatkan literasi. Karena katanya literasi menjaga pikiran, budaya, dan menguatkan jiwa. Sudah ada narasumber di sore hari ini, narasumber tamu lah juga ya. Ada dari, ini katanya Putri Literasi Budaya Berbakat Riau, Siska Ramadhani. Kita sapa dulu, halo Siska, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, sehat ya. Oh, Siska yang ini. Oke, okay. Iya. Siska ini adalah Putri Literasi Budaya Berbakat Riau. Bener ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke. Okay. Sebelahnya ada ini runner up Putra-Putri Literasi Budaya Riau, Atika Putri Wardani. Nah, halo, apa kabar?
2: Halo, Kak.
0: Panggilannya Putri
2: Atika.
0: Atika, oke. Okay. Iya. Kalau Siska, Siska lah ya panggilnya.
1: Iya, Kak.
0: Bukan Rama ya. Oke, okay, Atika. Panggilannya Tika.
2: Atika.
0: Atika, oke. Okay. Iya. Ada A-nya ya, biar tiga suku kata.
2: Iya.
0: Apa sih? Atika dan Siska. Ini apa bedanya nih? Kalau yang satu ini Putri Literasi Budaya Berbakat Riau. Kalau yang satu runner up Putra Putri Literasi Budaya Riau. Coba dari Siska nih, berarti kalau ini kategorinya apa nih?
1: Kalau Siska kategori atributnya, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi ini Putri Literasi Budaya Berbakat Riau satu event kah kalian atau gimana nih?
1: Iya, benar satu event. Mm-hmm. Tapi kalau Kak Tikanya bisa dikatakan seperti winnernya atau
0: oh, gitu. Oh,
1: tetapi okay, untuk run up 2.
0: Oke, okay, run up 2 ya. Iya. Oh, jadi kalau kamu ini adalah ini kategori bukan apa sih berbakatnya?
1: Atribut.
0: Oh, atribut namanya ya. Kalau kalau yang aku tahu mungkin ada kategori misalnya best ini, best itu. Ya. Ini termasuk gitu berarti.
1: Iya,
0: oh,
1: bener,
0: gitu. Berbakat. Nanti aku mau tanya nih bakatnya apa? Ayo. Ini yang kedua juga Atika adalah runner up Putra Putri Literasi Budaya Riau. Berarti kamu ada pasangannya dong harusnya?
2: Iya, harusnya ada.
0: Oke. Okay. Dari mana?
2: Kalau untuk pasangan Tika, runner up 2-nya dia berasal dari Pekanbaru.
0: Sama.
2: Iya.
0: Uh-uh.
2: Jadi dikarenakan dia lagi ada kegiatan lain, jadi Tika dipasangkan sama Siska.
0: Oh, gitu.
2: Gitu.
0: Oke, oke. Ini berarti putra putri dan diikuti lah seluruh kabupaten kota.
2: Iya,
0: benar. Seriau.
2: Seriau.
0: Ya, oke, okay. Yang juara satunya dari mana?
2: Yang juara satu dari Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Kalau Atika dari Pekanbaru juga?
2: Atika dari Kabupaten Pelalawan.
0: Pelalawan. Oh, berarti ini kalau pasangannya enggak
2: harus
0: berdua ya?
2: Sekabupaten.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Jadi yang menentukan itu oh, berarti proses seleksinya masing-masing.
2: Iya, proses seleksinya itu kan kita mengikuti putra-putri literasi. Jadi nanti kalau kita udah daftar, kita udah ikut, jadi nanti panitia yang akan menentukan pasangannya siapa.
0: Oh, gitu.
2: Iya, seperti itu.
0: Kirain baru, kayak ini diutus gitu, jadi pelawan dua orang. Oh, kayak bujang dara gitu.
1: Iya, dari daerah masing-masing.
0: Gitu. Mm-hmm. Tapi ini enggak ya?
2: Yang ini kita juga? Yang ini kita Seriau dulu, karena bar kan ini juga merupakan salah satu pejen angkatan pertama yang ada di Provinsi Riau. Jadi Seriau siapa yang ikut bisa nih daftar di Putra Putri Literasi Budaya Riau.
0: Oh, ini baru ya?
2: Baru angkatan pertama kita
0: bang. Oh, kapan ini diadakan? Bulan apa sih?
2: Kita kemarin karantinanya di bulan Juni ya, kalau nggak salah, di pertengahan Juni.
0: Bulan Juni.
2: Iya, dan grand finalnya di bulan Juni juga.
0: Oh, oke. Gimana nih kok bisa ikut ini, teman-teman? Dari mana dulu awalnya? Apakah ditunjuk kah atau daftar seleksi sendiri, arbitrasi online segala macamnya atau gimana?
1: Dari siapa dulu?
0: Bebas, siapa? Nah, Siska juga boleh.
1: Kalau dari Siska pertamanya memang direkomendasikan sama kakak tingkat.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian disuruh cobalah gitu kan. Dan memang Siska kayaknya tertarik banget nih sama
2: dunia pageant.
1: Ya, dunia pageant. Untuk mencoba hal baru. Jadi memberanikan diri mendaftar. Kemudian ikut wawancara dan alhamdulillah lulus sampai tahap grand final gitu kan.
0: Oh gitu, jadi kamu ikut mendaftar ya, coba, dan akhirnya sampai ke grand final.
1: Iya.
0: Tapi mungkin di awal karena ajakan dari kakak tingkat gitu ya.
1: Iya, tetapi sebelumnya saya memang jauh-jauh itu sebenarnya memiliki rasa tertarik yang besar nih terhadap pageant.
0: Lo pengen gitu ya, pengen ikut ya gitu. Tapi apakah ini pageant pertama kamu?
1: Iya benar. Oh, okay. Namun saya tuh masih memiliki rasa ketakutan yang besar. Mm-hmm. Sampai akhirnya mungkin lewat kakak tingkat tadi perantara saya untuk bisa bergerak mau mencoba gitu kan.
0: Jadinya
1: karena tadi udah ada orang yang mau support saya, jadi saya harus coba gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Dan akhirnya saya mencoba.
0: Iya. Awalnya pengen gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin ragu, takut. Iya. Terus tiba-tiba kena ada yang ngajakin, berarti seperti ada yang support gitu ya.
1: Iya benar.
0: Akhirnya berani. Oke. Dan kamu adalah Putri Literasi Budaya Berbakat Riau. Ini kategorinya kan berbakat. Berarti ada yang dipertunjukkan atau ada bakat yang ditampilkan gitu. Apa kemarin bakatnya?
1: Kemarin alhamdulillah saya tampil puisi sih, Kak.
0: Puisi. Oke.
1: Namun terus itu musikalisasi puisi begitu ya, Kak.
0: Berarti ada instrumennya gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti puisinya karya sendiri atau puisi karya penyair-penyair besar?
1: Kemarin saya karya sendiri.
0: Sendiri. Iya. Tentang apa sih?
1: Tentang literasi dan budaya juga, Kak.
0: Oh, kira-kira tentang apa gitu, perjuangan atau tentang
1: galau
0: gitu, enggak. Masih ingat enggak baitnya mungkin? Satu atau dua bait. Ada, masih ingat enggak? Coba.
1: Sebagai contoh. Kak Tika dulu deh.
0: Lo sama, berarti sama puisi. Oh,
2: kalau Tika kemarin tari, minat
0: bakat. Oh, tari. Kalau ini kayak susah, kayaknya kalau tari enggak susah sih.
2: Menampilkan bakat tari.
0: Iya. Tarinya modern atau ini?
2: Kemarin tuh tarian kan Tika berasal dari Kabupaten Pelalawan. Nah. Jadi di Kabupaten Pelalawan tuh ada salah satu tarian Zapin Pecah 12. Jadi itu yang Tika bawakan di minat bakat pemilihan putra-putri literasi ini. Itu sih.
0: Kalau tari gitu sendiri atau gimana itu?
2: Sendiri waktu itu, iya.
0: Kalau apa, tari pecah 12?
2: Tari pecah 12.
0: Itu biasanya kalau perform itu berapa orang harusnya? Memang bisa sendiri atau?
2: Itu biasanya genap sih dilakukan, bisa berdua, berempat, berenam.
0: Jadi gak susah kalau sendiri?
2: Kalau dibilang tampilin. Susah sih, karena waktu kuliah itu ada mata kuliahnya tari pecah 12. Jadi kita diajarkan, kan itu ada 12, 12 gerakan yang ragam 1 pecah jadi ragam 2, ragam 2 pecah jadi ragam 3 sampai ke 12. Jadi udah dipelajarin sebelumnya.
0: Udah ada basicnya Tinggal gimana dikemas untuk jadi sebuah performa ya.
2: Iya,
0: di event itu. Oke. Gimana nih, udah ingat belum puisinya? Satu kalimatnya mungkin kali, atau kan biasanya kan kalau puisi itu mungkin ada apa ya? Ada ending kalimatnya apa gitu. Ada enggak atau gimana sih? Kayak misalnya kalau puisi Khairul Anwar itu yang apa, yang ada ciri khasnya gitu kan, kayak Khairul Anwar yang aku ini binatang jalang gitu nah, kan ada yang memori ininya gitu loh. Kalau ingat nggak? Nggak usah dipaksa sih, tapi kalau ingat seru juga, kayaknya pengen tahu gitu.
1: Ingat sih, Kak.
0: Coba satu kalimat aja, satu kalimatnya.
1: Literasi membukakan cakrawala.
0: Oke, oh iya juga ya. Oh, itu berarti di ending kali atau di awal itu?
1: Itu udah mau bait-bait terakhir.
0: Iya, di akhir-akhir biasanya ya. Oke. Berarti kamu suka nulis puisi ya, Siska?
1: Iya, memang. Alhamdulillah, basicnya memang ke situ dari dulu. Memang suka banget seni-seni gitu, Kak.
0: Oke.
1: Apalagi teater sebenarnya ke situ, cuman kemarin yang ditampilkan puisi gitu, Kak.
0: Oke. Berarti ini aku tadi belum nanya nih, Siska. Kalau Siska ini masih mahasiswa atau sudah selesai kuliah atau gimana?
1: Iya, Siska merupakan mahasiswa masih mau semester 5 ini.
0: Oke, di
1: Universitas Abdurrahman.
0: Abdurrahman jurusan?
1: Kebidanan, S1 kebidanan.
0: Tadi kamu katanya suka ini teater, kenapa enggak yang ngambil itu gitu? Kenapa enggak sastra Indonesia kah, atau Senda Tasik atau apa? Kenapa bidangnya dia?
1: Karena menurut saya itu merupakan hobi.
0: Hobi juga nih bidan nih? Oh enggak, oh
1: iya. Maksudnya kalau kesenian itu merupakan salah
0: itu hobi ya.
1: Hobi saya. Tapi untuk pendidikan saya memilih ambil kesehatan tadi.
0: Iya. Dipisahin buat ya mana yang hobi, iya, mana yang untuk pendidikan gitu ya. Gitu. Oke. Berarti ambil kebidanan.
1: Iya.
0: Sudah semester 5.
1: Iya.
0: Dan mungkin lanjut ke profesi ya.
1: Iya, tapi sebenarnya saya juga udah pernah nih Kak ambil jurusan S1 Ilmu Komunikasi.
0: Oh, jadi sudah pernah kuliah sebelumnya?
1: Iya, cuman beberapa bulan, cuma nah itu saya kuliahnya non reguler. Waktu itu saya sambil kerja gitu Kak, Ilmu Komunikasi, namun saya akhirnya memilih untuk ambil yang reguler, kesehatan, karena saya mempertimbangkan perjalanan saya masih panjang gitu.

0: Iya, agak membosankan.
1: Jenuh gitu ya, agak kurang, enggak ada tantangan, enggak ada prakteknya.
0: Iya, benar.
1: Semuanya serba teori gitu ya. Oh, akhirnya makanya ngambil lagi yang kebidanan.
0: Iya.
1: Oke. Kalau Atika? Nah. Walaupun tadi sempat ngobrol ya, mungkin teman berdua belum dengar.
0: Iya.
1: Gimana tadi? Kalau Atika?
0: Kalau Atika karena dari kecilnya suka kesenian,
1: iya.
0: Dari sekolah suka nampil tari, fashion show. Jadi kuliahnya ngambil kesenian.
1: Kesenian.
0: Dan alhamdulillah kan di UIR ada jurusan seni drama, tari dan musik. Dan sekarang udah diganti jadi seni pertunjukan.
1: Oh.
0: Prodi seni pertunjukan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi Tika ngambil jurusan seni tasik. Ya belajar sesuai apa yang Tika suka. Karena kan kalau kita kerja sesuai passion kita kan kayak seru gitu.
1: Iya, lebih tidak apa ya, lebih bisa mengatur ritme dan mengatur tantangannya gitu kan. Kita lebih bisa menyelesaikan karena passion mungkin jadi
0: lebih mudah
1: gitu ya.
0: Lebih mudah juga kita untuk ngerjainnya gitu. Karena kan kita hobi itu, kita suka itu ya, kita kerjain itu gitu.
2: Jadi lebih ringan
0: jadi
2: gitu.
0: Lebih
2: ya,
0: ringan
2: kan?
0: Untuk menjalankan.
1: Sudah lulus?
0: Alhamdulillah sudah lulus.
1: Tahun?
0: Tahun 2022 wisudanya.
1: 2022. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Sendra Tasik FKIP. Iya, iya, iya, iya. Kalau enggak ngajar berarti?
0: Enggak
1: ngajar.
0: Sekarang lagi enggak ngajar.
1: Oke. Okay.
0: Kerja di salah satu perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru.
1: Kenapa ya? Tidak tertarik untuk kenapa tidak mengajar? Kan padahal FKIP kan ngajar atau mungkin tidak ngajar ke sekolah, tapi karena mungkin hobinya adalah tadi menari segala macamnya, kenapa enggak buka les atau nyasanggar jangan-jangan?
0: Nah ini dia. Dikarenakan kami ikut literasi budaya, Tika dan Siska kan juga ada untuk berencana bikin sanggar. Sanggar ya berhubungan sama literasi budaya juga. Di situ kita tidak hanya nari.
1: Iya, tapi kan, ada
0: tapi juga budaya-budaya
1: ada budaya lain
0: budayanya,
1: ya.
0: Literasinya yang akan kita
1: ilmu-ilmu kenalkan. Tentang pageant juga mungkin di situ ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Mungkin
2: iya.
0: Teorinya ya ada pageantnya, ada.
1: Iya dong, pasti kan. Ada public speakingnya mungkin, bahkan ada catwalknya mungkin di jadi kali ya.
0: Iya.
1: Kalau pageant kita ada catwalknya ya?
0: Ada,
1: ada kan. Iya. Menarik, menarik. Ini literasi menjaga pikiran, budaya menguatkan jiwa. Ini kita bahas itu teman berdua topiknya ya. Nah, kalau menurut kalian sudah dibebankan nih sebagai ini termasuk duta atau apa ya? Apa sih tugasnya nih sebagai putra-putri literasi berbakat budaya Riau ini? Apa sih tugasnya dari kalian nanti? Dari siapa dulu nih?
0: Boleh dari
1: ya.
2: Sebagai agen perubahan generasi muda saat ini. Jadi tujuannya adanya kami putra-putri literasi budaya Riau. Di sini kami ingin mengajak generasi muda untuk lebih berliterasi. Seperti yang kita ketahui, derasnya arus informasi dan globalisasi, mungkin kita banyak hanya membaca informasi, Kak, tetapi kita lupa bagaimana caranya memahami informasi tersebut dengan bijaksana.
1: Gitu. Oh iya.
2: Jadi kami ingin teman-teman nantinya dengan adanya literasi ini kita dapat membedakan yang mana benar atau salah atau yang mana hoax atau
0: mana yang
2: fakta.
0: Iya.
1: Oke. Kalau apa tambahan mungkin Atika?
0: Literasi ini kan kalau secara definisinya kan literasi itu merupakan kemampuan seseorang yang bisa membaca, berpikir kritis, menulis. Jadi literasi itu luas. Apalagi betul juga dikatakan Siska, di sosial media itu kan banyak
1: informasi ya.
0: Banyak informasi-informasi yang kadang kita baca judulnya aja nggak baca caption di bawahnya, nggak apakah itu benar apa enggak. Nah jadi dengan kita berliterasi kita ini bisa tahu apakah berita ini benar atau enggak gitu sih. Meminimalisir hoax yang
2: menyaring informasi.
0: Apalagi sekarang kadang judulnya tuh
1: clickbait.
0: Iya, judulnya nggak sesuai sama isinya.
1: Iya, kadang mungkin thumbnailnya kalau di YouTube atau di apa memancing emosi padahal ternyata isinya nggak itu,
0: isinya nggak gitu, kan? Itu
1: captionnya ternyata nggak itu keterangannya.
0: Mungkin salah satu cara orang untuk dari captionnya menarik nih tapi isinya nggak itu gitu.
1: Berarti karena sekarang dunia digital banyak orang mungkin ngejar viewersnya aja ya.
0: Iya.
1: Dan banyak juga mungkin anak muda yang terkecoh gitu, keburu

0: promosi duluan gitu kali ya. Nah, berarti kalau menurut kalian anak-anak sekarang itu memang agak kurangkah ininya budaya literasinya, terus berarti kalian diamanahkan untuk menyuarakan atau juga mengajak anak-anak muda untuk bisa meningkatkan lagi literasinya gitu ya?
1: Iya, benar Kak. Ya bisa dikatakan kan zaman sekarang literasinya menurun kan Kak. Apalagi mereka menggunakan gadget itu tidak mencari informasi, tetapi kan di gadget itu juga bisa main game atau bisa scroll yang menyekrol yang gak sesuai,
2: tidak benar,
1: ya tidak benar bisa juga gitu. Apalagi kayak tontonan-tontonan yang di luar dari yang seharusnya gitu. Jadi dengan adanya kita sebagai duta, ya kita berharap bisa membantu menyuarakan bahwa literasi itu penting loh gitu.
3: Harapannya kami berharap literasi ini bukan hanya sekedar mengetahui untuk membaca atau menulis, tetapi harapannya kita semua khususnya generasi muda itu mampu memahami informasi secara bijak.
0: Intinya itu ya, bisa memahami informasi secara bijak, karena terkadang tidak semua informasi yang ada di media sosial itu benar gitu kan. Ada yang mungkin dia hanya memancing atau sengaja mau memperkeruh suasana juga nggak tahu. Jadi memang anak muda harus lebih tingkatin literasinya, mencari tidak hanya di video itu aja gitu kan, cari lagi informasi sumber lainnya gitu ya, yang benar-benar kredibel, ini benar nggak atau jangan-jangan hoax gitu ya.
1: Iya Kak.
0: Berarti amanahnya ke kalian itu membuat program-program gitu nggak, kegiatan untuk atau mungkin konten untuk meningkatkan literasi itu gimana? Kalau biasanya kalau pejen-pejen gitu, misalnya duta apa gitu kan, dia diamanahin pemenangnya ini untuk menyuarakan itu gitu. Apakah kalian juga seperti itu?
1: Kami salah satunya dengan cara membuat konten, membuat konten edukasi. Apalagi kami kan berhubungan sama budaya, jadi kayak membuat konten apa saja sih budaya yang ada di Riau. Nah itu kita sebagai duta, gimana cara kita untuk bisa membuat konten kreatif yang biasanya kan kalau kita membuat konten itu, kalau sebagian orang kan bikin konten, pokoknya sebagai duta harus bisa membuat konten sekreatif mungkin lah untuk gimana cara mempromosikan budaya.
0: Ada diselipkan budayanya ya, samping untuk meningkatkan literasinya ada juga diselipin gimana caranya bisa mencintai budaya gitu ya.
1: Iya betul.
0: Ini topiknya juga literasi menjaga pikiran budaya, menjaga pikiran budaya menguatkan jiwa. Ini berarti maksudnya apa nih? Kalau dari putra-putri literasi ini apa nih maksudnya nih? Menjaga pikiran dan juga budaya itu ternyata menguatkan jiwa.
3: Nah, literasi menjaga pikiran. Dengan kita berliterasi, maka sama halnya kita menyaring informasi secara bijak. Kemudian dengan adanya literasi ini mengubah cara pikir kita supaya lebih kritis. Nah, jadi dengan adanya ilmu-ilmu pengetahuan, cara berpikir kritis itu dapat menjaga pikiran kita. Kemudian kenapa Kak, budaya itu bisa menguatkan jiwa kita? Nah, budaya itu kan merupakan sebuah identitas yang membentuk sebuah karakter atau jati diri kita. Jadi ketika jiwa kita memiliki rasa budaya yang besar, maka itu juga akan memperkuat jiwa kita.
0: Berarti secara langsung budaya itu ada kaitannya gitu ya?
3: Iya, saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.
0: Oke. Nah sekarang di era digital, apa nih yang jadi tantangan terbesar untuk meningkatkan literasi dan juga mungkin mencintai budaya? Apa kalau dari Atika nih yang runner up-nya? Apa sih sekarang yang jadi tantangan kalau yang Atika rasakan deh sendiri? Iya,
1: kalau menurut Atika tantangan terbesarnya adalah kan di zaman sekarang nih ada kayak masuknya budaya luar. Seperti kayak pencinta K-pop atau pencinta drakor atau apapun itu. Jadi sebagai generasi muda, gimana cara kita bisa untuk melestarikan budaya yang ada di daerah kita gitu. Kita juga memperkenalkan budaya kita. Kita juga keren loh gitu budaya kita.
0: Kita bangga gitu
1: kita
0: ya.
1: Kita bangga dengan budaya yang ada di daerah kita gitu.
0: Kalau kalian sendiri dengan namanya Gen Z ya, kalian termasuk Gen Z lah ya.
1: Iya termasuk Gen Z.
0: Namanya Gen Z ya. Biasanya kan memang budaya dari luar itu punya pengaruh besar karena memang sudah zamannya, nggak tahu juga ya apa yang menjadi role model juga, jadi idol kalian juga. Kalau kalian sendiri gimana nih? Kalian menanggapi budaya-budaya luar yang masuk tuh seperti apa? Kalau Atika suka K-pop nggak?
1: Atika nggak suka K-pop.
0: Oh, ya benar.
1: Iya.
0: Dokyung nggak suka. BTS nggak suka. Oke. Atau kamu sukanya apa? Budaya luar kamu suka apa? Misalnya mungkin film kali luar atau
1: apa ya? Atika kalau misalnya kayak budaya luar itu kayak
0: drama Cina nggak?
1: Nggak, kurang enggak juga. Atika lebih ke lokal sih.
0: Oke, berarti memang kamu karakternya memang sudah suka dengan
1: suka
0: lokal
1: yang
0: ya.
1: Lokal, Indonesia punya.
0: Oke. Kalau Siska?
3: Kalau Siska? Kalau Siska kurang suka sih yang kayak K-pop.
0: Oke. Oke.
3: Cuman kalau yang dari luar Siska mungkin
0: berarti
3: ada rasa kusuka juga terhadap musik.
0: Oke, musik dari luar.
3: Musik luar.
0: Nah, ya. Itu gimana tuh cara apa ya? Cara menanggapi biar budaya yang asli itu juga tidak ini gitu. Kalau dari Siska gimana?
3: Kalau Siska bisa sih seperti menempatkan aja.
0: Oh kak. Gitu ya. Ya tahu batasnya ya.
3: Iya, enggak yang memang suka banget gitu.
0: Sampai budaya sendiri malah dilupain enggak gitu ya. Suka ya suka, tapi budaya sendiri juga suka, juga dilestarikan gitu ya. Nah, kadang gini, kalau kita ngomong budaya nih enggak apa-apa berarti budaya termasuk kan dari pembahasan kita kan. Kalau ngomongin budaya kan kadang anak muda ini justru yang berbau budaya tuh jadi
1: kuno.
0: Gitu. Misalnya pakai
1: baju kurung Melayu
0: malu jadinya. Gitu kan. Kalian ya ke mall atau apa kan harusnya kan bisa aja sih ya pakai kan itu juga bagian dari baju Islami kalau yang muslim gitu kan. Tapi lebih suka mungkin style yang dari luar gitu kan passionnya gitu. Nah kalau menurut kan gimana tuh anak muda sekarang justru menganggap terkadang yang identik dengan budaya itu kayak kuno, kayak mereka stigmanya males gitu, nggak gaul lah gitu. Gimana cara kalian untuk mungkin sama teman dulu? Ada nggak teman yang seperti itu atau mungkin
1: teman yang seperti itu ada, misalnya kayak pecinta K-pop atau suka yang
0: lebih menyukai sesuatu yang di luar daripada yang sendiri gitu ya.
1: Terus kalau misalnya cara kita untuk gimana cara mempromosikannya ya kita harus melakukannya dulu. Misalnya nih kita budaya Melayu harus menggunakan baju kurung Melayu, sopan santun. Nah kita harus melakukannya dulu. Baju kurung Melayu ini juga hits loh gitu. Menggunakan hijab.
0: Berarti dimulai dari kalian sendiri gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, dari diri sendiri dulu. Kita enggak bisa nyuruh kalau misalnya kita sendiri enggak ngelakuinnya.
0: Iya sih. Pernah enggak mengalami kejadian yang enggak mengenakan karena mungkin menggunakan ataupun memakai pakaian yang mencerminkan budaya terus malah teman-teman malah gantilah jangan ini kita kan mau kesini gitu. Ada enggak?
1: Kalau di Tika enggak ada sih. Ya.
0: Kalau Siska, enggak.
3: Mungkin kalau bisa dibilang tadi Kak Tika bilang agak sedikit kuno ya. Tapi kalau untuk supaya generasi ini tertarik, bisa aja nih kita fashionin yang
0: Dikombinasikan iya, gitu.
3: Misalnya baju kurung, terus kita fashion dengan style-style anak muda saat ini. Jadi masih ada tidak kehilangan budayanya gitu.
0: Jadi dikolaborasikan ya, dikolabkan ya. Mungkin basicnya ada menggunakan budaya, tapi
3: aksesoris, aksesoris. Jadi anak muda tuh masih tetap tertarik untuk melestarikan, untuk menggunakannya tuh masih berminat gitu kak.
0: Ya. Jadi salah satu solusi juga gitu ya.
3: Iya.
0: Biar tidak dicap dicap kuno atau apa, jadi dikombinasikan aja ya. Sekarang banyak kok ini desainer-desainer yang mengkombinasikan budaya dengan tren sekarang gitu, kayak batik. Kalau dulu mungkin batik itu full gitu kan. Kalau sekarang batik itu ada yang cuma depannya doang. Selebihnya
1: bisa dijadikan dress, bisa dijadikan gaun.
0: Iya, sudah dikombinasikan gitu kan,
1: dikreativitaskan.
0: Iya
1: supaya nggak ketinggalan zaman.
0: Nah berikutnya nih, gimana sih sebenarnya cara sederhana anak muda biar bisa cinta dengan budayanya dan juga meningkatkan literasinya. mungkin dari meningkatkan literasinya dulu deh. Gimana sih cara sederhana? Kadang mungkin banyak orang yang termasuk aku juga terkadang ini ketika ada konten-konten tertentu lebih keduluan emosi dibanding bacanya. Tapi setelah sadar, oh baca dulu dah gitu. Atau kadang-kadang udah ada yang berkomentar dulu, sudah post komentarnya, padahal ternyata enggak itu, baru baca. Gimana caranya sih?
1: Kalau
0: dari
1: di,
0: bisa kita meningkat literasinya?
1: Oke, kalau di Tika diusahakan kita nggak hanya membaca judul, tapi juga membaca isi dalamnya. Karena kan kadang judul sama isi bacanya kan nggak sesuai. Karena kan dari judulnya kan mereka buat judul itu karena mereka menarik dulu nih dari judul itu. Jadi sebisa mungkin harus membaca juga isi dalamnya. Gitu sih Kak, kadang dari judulnya beda, endingnya juga beda, nggak sesuai. Jadi harus ya harus bisa rajin baca lah Bang.
0: Berarti tingkatin lagi ya kemampuan lagi. Kemauan untuk membacanya gitu.
1: Iya,
0: ya. Itu yang mungkin kurang, malas membaca karena sudah disuguhkan dengan tontonan. Jadi lebih suka nonton.
1: Nonton dulu baru baca
0: gitu. Kalau Siska gimana?
3: Kalau Siska pengennya mengenalkan literasi sejak dini, dimana ini juga salah satu program kerja yang saat ini pengen kami realisasikan dengan cara mengunjungi sekolah-sekolah. Kita melihat dulu nih adik-adik yang mungkin masih SD, gimana sih tingkat literasi mereka saat di bangku sekolah. Kemudian nanti kita juga pengen mengajarkan bahwa literasi ini bukan hal yang membosankan loh gitu. Kita ingin membuat literasi ini suatu hal yang menarik dengan cara mungkin bercerita terlebih dahulu, supaya adik-adik ini sebelum mengetahui informasi, atau kita sebelum mengetahui informasi itu kadang kan kita udah keduluan emosi, tapi nanti kita pengen mengajarkannya bagaimana membuat berita itu jadi menarik gitu Kak.
0: Berarti dari Siska itu bagaimana mengajarkan ataupun juga meningkatkan literasi itu sejak dini gitu ya. Karena kalau mungkin kalau sudah beranjak dewasa, apa ya, mendoktrin untuk membaca itu jadi agak sulit gitu masuk gitu ya. Karena kalau dari kecil kan kalau udah terbiasa, dia akan terbiasa juga di masa yang akan datang baca dulu baru baru bereaksi gitu kan. Kalau nggak dari kecil memang agak susah sih untuk apa namanya, untuk mengubah kebiasaan itu gitu. Oke, kalau gitu ada nggak tips untuk membangun literasi di tengah distraksi media sosial? Apa mungkin kurang lebih sama sih dengan tadi pertanyaannya. Mungkin ada tips lain nggak? Kalau dari Atika ada nggak tips gimana sih biar bisa membangun literasi di tengah distraksi media sosial? Baru buka satu video udah, wah ini udah video udah memancing emosi, buka lagi, scroll lagi. Apalagi sekarang popcorn brain kan katanya kan, apa namanya, otak kita terbiasa dengan video-video yang singkat, jadi baru 10 detik udah bosan langsung scroll lagi gitu.
1: Kalau yang misalnya tipsnya itu intinya harus kita terus rajin membaca, karena kan dengan membaca itu kita bisa lebih tahu informasi ini benar apa enggak gitu. Kalau misalnya kita tonton video, kayak misalnya 3 detik kita gak suka video itu, kita langsung skip. Sebagai content creator, kita memasukkan video di 3 detik pertama atau 5 detik pertama itu yang intinya aja dulu. Jadi jadinya 3 detik pertama atau 5 detik pertama itu yang intinya aja dulu baru baru masuk dari pembukaan sampai akhir. Jadi orang enggak langsung skip gitu.
0: Oke, itu kalau dari sisi content creator ya. Jadi dikasih hook-nya gitulah istilahnya,
1: iya,
0: ya
1: di awal-awal.
0: Iya. Dan kalau tadi tipsnya adalah ya mau enggak mau harus ditingkatin membacanya ya. Oke. Kalau Siska ada ini mungkin tambahan? Ada tips lain mungkin gimana caranya ini?
3: Kalau yang dari benar yang kayak Kak Tika katakan, kalau dari media sosial pengennya sih yang awal-awal dari video itu memang kesan yang menarik dulu supaya
1: memancing penonton untuk menonton sampai akhir.
0: Jadi itu strategi kalian juga ya, biar mereka mau nonton sampai akhir karena disitu ada informasinya gitu ya. Oke, cara untuk apa ya, biar mereka mau menonton video nonton sampai habis dan informasi yang benar itu sampai gitu kan. Karena kalau cuma sebentar ya nggak sampai kan, cuma setengah nanti beda, misinformasi jadinya. Oke, berikutnya nih, pernah nggak merasa kehilangan apa ya, kehilangan minat untuk, sama kayak anak muda sekarang kehilangan minat untuk membaca, pernah juga nggak kalian mengalami itu? Maksudnya ketika mungkin di media sosial ya malas baca, juga akhirnya terjebak hoax, mungkin pernah nggak mengalami hal gitu juga?
3: Pernah banget kak.
0: Pernah banget. Iya. Kapan itu?
3: Kalau sekiranya seperti informasi yang begitu panjang sampai saya tidak menemukan titik terangnya, itu merupakan hal yang membosankan.
0: Berarti nggak bisa panjang-panjang juga dong. kalau ada konten di media sosial, berarti captionnya nggak boleh panjang-panjang, lebih baik ke intinya gitu kali ya.
3: Iya. Nah, di sini kami ingin membuat konten itu yang singkat tapi semenarik mungkin, sehingga ketertarikan kita terhadap literasi itu masih ada gitu kak.
0: Oke.
3: Jadi kalau misalnya kadang memang benar kalau terlalu panjang
1: tapi tidak berdaging kayak percuma aja gitu. Berarti, singkat tapi berdaging.
0: Iya. Tapi berarti pernah kalian ya mengalami hal gitu kena panjang jadi males untuk baca.
1: Karena terlalu panjang kalimatnya, jadi ini intinya apa sih?
3: Jadi pengennya seperti yang tadi kamu katakan, di kalimat awal atau di bait-bait paragraf pertama, di situ ada kunci jawabannya, pengennya gitu kak.
0: Ada inti dari dari informasi yang mau disampaikan gitu ya. Oke. Wah. Berikutnya, sebelum nanti kita masuk ke si akhir, kita games dulu sejenak ya, Siska dan Atika. Gamesnya gampang nih. Aku kasih dua pilihan, nanti Atika dan Siska pilih salah satunya dan terus alasannya kenapa. Oke? Okay? Ya. Ini udah ada beberapa, ini nih, beberapa pilihan yang bisa kalian pilih. Ntar ya. Kita mulai dari siapa dulu nih kira-kira? Dari, oke, okay, dari Atika dulu ya. Coba, oke, okay, yang mana ya? Oke deh, yang ini dulu deh. HP ketinggalan saat hangout atau salah ngomong di depan banyak orang?
1: HP ketinggalan.
0: Kenapa? Nanti jadi bingung, jadi gak tahu ngapa-ngapain.
1: Karena Tika salah satu orang yang gak bisa jauh dari HP. Karena dari HP ini...
0: Loh, berarti kamu lebih pilih HP tertinggal daripada salah ngomong.
1: Ini salah ngomong ketika berbicara di depan.
0: Iya,
1: ngomong.
0: Misalnya lagi pidato atau apa, salah ngomong gitu misalnya.
1: Oh maaf bang, relate. Ganti coba.
0: Ya. Yang mana tuh, kamu pilih yang mana emangnya?
1: Salah ngomong lah kalau gitu.
0: Nah, kan bisa kalau cewek-cewek itu kan HP gak bisa lepas gitu ya. Iya, kenapa kamu pilih salah ngomong? Apa gak lebih, misalnya malu mungkin apa, banyak-banyak orang loh.
1: Iya, kalau salah ngomong ini kan sebenarnya kalau kita mau ngomong sesuatu kan kita harus tahu dulu apa yang kita omongin kan bang. Tapi HP ketinggalan perlu juga.
0: Jadi lebih baik udah salah ngomong deh daripada HP ketinggalan, payah nanti nggak bisa bayar inilah, mau beli ini atau orang mau hubungi, payah gitu kali ya.
1: Iya.
0: Karena dudanya nggak enak sih memang.
1: Iya,
0: jangan mana ya. Kan pilihan aja gitu mana. Berarti lebih baik ya mending salah ngomong aja, nanti bisa maaf salah gitu kali ya. Bisa minta maaf kan di depan umum. Daripada HP ketinggalan bingung nanti. Mau bayar ini kalau cashless susah, mau minta tolong ini nggak ada,
1: karena
0: gak
1: di
0: tahu.
1: HP itu semua informasi ada di situ, kayak mau bayar kris di situ, misalnya apa kayak janji kan rata-rata kris.
0: Iya. Jadi lebih ribet kayaknya kalau HP nggak ada. Ya.
1: Kalau pulang pakai GoCard pakai HP juga lagi.
0: Iya.
1: Kalau salah ngomong kan bisa. Maafin tadi salah ngomong.
0: Itu bagi Atika ya. Kalau bagi Siska apa? Kamu lebih suka mana? Lebih pilih mana?
3: Kalau Siska salah ngomong.
0: Sama berarti?
3: Lebih.
0: Lebih baik salah ngomong?
3: Tidak, maksudnya jadi? Lebih baik HP ketinggalan.
0: Oke, okay, berarti kamu lebih baik HP ketinggalan.
3: Iya, karena kenapa? Menurut saya apa yang saya katakan itu akan memengaruhi orang lain. Okay. Jadi apabila saya mengatakan hal yang salah dan orang lain menangkapnya itu suatu hal yang
0: salah
3: benar.
0: Salah juga gitu. Ya. Oh gitu, ah benar.
3: Jadi itu juga menjadi
0: takutnya,
3: sebuah
0: oh,
3: masalah gitu,
0: gitu
3: ya, kak. Okay, kak. Seperti informasi yang gak valid, misalnya okay. saya berbicara tidak benar tadi kak.
0: Oke, okay, berarti masing-masing punya angle lah ya.
3: Iya,
0: kalau Siska melihatnya takutnya kalau salah ngomong, kalau gak segera diklarifikasi nanti orang jadi salah kira
3: informasi,
0: salah informasi gitu ya. Oke, okay. Berikutnya dari Siska ya. Tarea mana ya kita pilih?

0: Oke nih. Kalau cewek nih mungkin agak susah milihnya sih. Lipstick on point tapi alis berantakan atau alis perfect tapi bibir pucat.
1: Kalau Siska lebih ke lipstick harus on point.
0: Oke, walaupun alisnya berantakan.
1: Iya.
0: Oke, karena?
1: Karena menurut saya itu merupakan salah satu pusat di mana saat kita misalnya berkomunikasi lawan dua arah, itu merupakan pusat kita untuk ini fresh nggak sih wajahnya gitu.
0: Bagi Siska itu salah satu salah satu titik di mana menunjukkan kita ini fresh atau enggak gitu ya. Karena kalau pucat mungkin dikira sakit kah atau belum mandi gitu kali ya. Oke. Kalau Atika gimana? Atika pilih mana?
2: Atika sama kayak Siska lebih mentingin lipstik daripada alis.
0: Oke.
2: Kadang kalau juga keluar juga jarang pakai pensil alis gitu, lebih mentingin lipstik. Lipstik bedak udah cukup itu aja, natural.
0: Oke. Karena ada juga loh orang yang lebih mentingin alis.
2: Alis.
0: Cuman mungkin beda-beda orang ya.
2: Iya, mau keluar diukir dulu.
0: Iya.
2: Pensil alis.
1: Tapi yang paling penting kalau keluar tuh yang lipstik deh kak.
0: Iya.
1: Karena supaya nggak pucat itu harus standby di tas 24 jam.
0: Oke, masing-masing. Tapi kalau kalian berdua sama ya. Karena aku juga pernah nanya sama yang lain, katanya lebih suka alis. Karena kalau alisnya apa malu gitu katanya. Beda-beda sih mungkin ya.
2: Iya.
0: Oke, berikutnya nih dari Atika dulu. Outfit keren tapi nggak nyaman atau outfit biasa aja tapi nyaman?
2: Biasa aja tapi nyaman.
0: Karena? Kenapa?
2: Karena kalau keren tapi ngebuat kita nggak nyaman, kita jadi nggak percaya diri untuk menampilkan.
0: Walaupun kelihatannya keren gitu, tapi kita.
2: Tapi kalau kita nggak nyaman, kita jadi kayak minder.
0: Oh.
2: Kita jadi nggak punya aura untuk yang bisa kita keluarkan.
0: Oh gitu. Ya mungkin.
2: Penting rapi.
0: Oke, yang penting nyaman gitu ya.
2: Nyaman.
0: Oke, kalau keren tapi misalnya jadi nggak bebas gerak, nggak nyaman juga gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, kalau Siska sama atau beda?
1: Kalau Siska tadi
0: outfit yang keren tapi nggak nyaman atau outfit yang biasa aja tapi nyaman?
1: Iya, Siska pilih outfit yang biasa aja tapi nyaman.
0: Oke.
1: Karena dari rasa nyaman tadi itulah yang membuat kita percaya diri, dan sebenarnya kecantikan kita itu terpancar dari rasa kepercayaan diri kita.
0: Okay.
1: Jadi kalaupun kita menggunakan outfit yang keren tetapi tidak ada tingkat kepercayaan diri, sama halnya itu tidak, sama sekali tidak menarik gitu kak.
0: Oh iya, berarti nyaman dulu ya.
1: Yeah.
0: Karena kalau keren tapi gak nyaman, orang pun jadi kelihatan kan, ini kayaknya risih dia gitu. Tingkah lakunya kayak risih gitu ya. Padahal karena gak nyaman dengan bajunya atau dengan celananya atau dengan outfit lainnya gitu ya. Oke, berikutnya mana tadi ya? Oh nih, chat gebetan duluan atau nunggu tapi overthinking? Ayo, siapa duluan? Sweet lah. Siapa duluan nih? Ayo Atika dulu deh ya.
2: Gimana tadi bang?
0: Chat gebetan duluan atau chat yang orang kamu suka lah. Chat orang kamu suka duluan atau nunggu dia chat duluan tapi kamu jadi overthinking?
2: Nunggu chat duluan sih bang. Soalnya kalau
0: tapi kamu overthinking?
2: Gengsi.
0: Tapi kamu overthinking maksudnya? Dia
2: jadi
0: marah gak ya gitu misalnya.
2: Oke.
0: Ya terserah sih, bebas.
2: Kalau Tika sifatnya kayak nunggu sih bang. Soalnya kalau ngechat perempuan kan biasa gengsinya tinggi nih bang.
0: Oke. Okay.
2: Jadi nunggu aja lah. Kalau overthinking, Tika salah satu orang yang bisa untuk mengalihkan pemikiran gitu.
0: Okay.
2: Kalau misalnya dia sibuk dengan urusan dia, ya kita juga bisa sibuk dengan urusan kita gitu.
0: Oh, berarti kamu nggak apa-apa nunggu walaupun overthinking, tapi overthinkingnya bisa kamu alihkan ke hal yang lain.
2: Alihkan dengan hal yang lain gitu.
0: Oh, apakah Siska juga punya karakter yang sama? Pilih mana kalau Siska?
1: Kalau ini udah kategori gebetan ya kak?
0: Ya deh. Karena kalau yang orang yang kalian disuka, nggak mungkin dong dia ngechat duluan gitu ya. Oke, yang gebetan deh ya sudah.
1: Gebetan. Kalau Siska lebih suka, ya udah Siska mau menyampaikan apa nggak apa-apa duluan.
0: Duluan berarti.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Karena menurut Siska, kalau Siska menunggu dan overthinking, Siska seperti membuang-buang waktu. Okay. Jadi Siska kalau misalnya ada perasaan yang memang mau diutarakan itu hal penting atau Siska bertanya-tanya, lebih baik nggak apa-apa. Siska tanya aja dulu gitu.
0: Oke, berarti ada dua pandangan berbeda ya. Iya.
1: Tapi kalau udah jadi gebetan ya kak.
0: Iya. Kalau masih PDKT nggak usah.
1: Nggak mau, nggak usah.
0: Oke, gitu. Terakhir, mana ya? Ini aja deh kalau gitu. Pakai parfum enak tapi cepat hilang wanginya, atau pakai parfum yang tahan lama tapi wanginya biasa aja.
2: Kalau di Tika pakai parfum enak, tahannya sebentar karena kan kita bisa bawa parfum itu kemana aja.
0: Oke, okay. Berarti bisa. Jadi bisa hilang semprot lagi,
2: hilang semprot lagi,
0: hilang semprot lagi.
2: Oke.
0: Oke. Kalau Siska?
1: Kalau Siska yang tahan lama deh.
0: Yang tahan lama, walaupun wanginya biasa aja gitu ya.
1: Iya.
0: Karena?
1: Karena ya itu tadi, mungkin gak setiap momen kan kita bisa nyemprotin parfum gitu. Okay. Jadi Siska milih yang tahan lama.
0: Berarti
1: gitu.
0: Berarti Siska lebih, ya pokoknya ada wanginya lah gitu. Gitu ya, kalau Atika lebih milih, aku maunya wangi banget gitu. Tapi walaupun gak lama, ya udah aku bawa aja nanti ada kesempatan sempat lagi.
1: Udah standby Kak Tika.
0: Okay, berarti Tika... orangnya tasnya agak gedean karena banyak mungkin barang-barang yang di standby kan dibandingkan Siska kan. Oke, di penghujung nih teman-teman, bisa kasih mungkin apa ya harapan kamu untuk masa depan budaya dan juga literasi di kalangan anak muda. Dari siapa dulu harapannya, pengennya seperti apa sih anak muda tentang literasi dan budaya ini?
2: Kalau menurut Tika, harapan untuk kedepannya kita sebagai generasi muda harus banyak-banyak membaca lagi, karena dengan membaca kita bisa tahu informasi itu beneran apa tidak gitu. Kalau misalnya kita kurang berliterasi, jadinya judul yang kita baca itu ya kita percaya aja judul, padahal kan belum tentu isinya itu gitu. Jadi Tika berharap kita generasi muda, generasi Gen Z, dan ya harus rajin-rajin membaca lagi gitu supaya tidak termakan hoax. Okay. Itu sih Bang.
0: Rajin membaca ya, tingkatkan. Kalau Siska?
1: Kalau Siska harapannya?
0: Apa pengennya apa nih? Apa yang jadi harapan Siska untuk anak-anak muda sekarang tentang literasi dan budayanya?
1: Siska pengen anak muda saat ini untuk jangan menganggap literasi ini sebuah hal yang membosankan. Okay. Kadang seseorang tidak suka literasi itu karena mungkin sudah ada mindset, ah ini membosankan.
0: Jadi membaca itu jenuh gitu ya.
1: Iya. Jadi Siska pengen membuat literasi ini sebuah hal yang menarik,
2: menyenangkan
1: agar anak muda tadi tertarik dengan literasi. Nah, dengan literasi ini harapannya nanti kita sebagai generasi yang akan menentukan masa depan kita nanti mampu menyaring informasi dari, khususnya dari sekarang kan derasnya arus informasi dan globalisasi ya kak.
0: Iya.
1: Jadi dengan adanya literasi tersebut kita dapat menyaring informasi-informasi dari luar supaya generasi saat ini tidak kehilangan jati diri atau tidak mengikuti arus gitu kan.
0: Oke, berarti tingkat literasinya biar jangan generasi yang akan datang malah terbawa arus yang negatif dan tidak kehilangan arah gitu ya.
1: Iya.
0: Dan juga kata Atika tadi, tingkatkan literasi biar terhindar dari hoax ya, dari berita-berita yang tidak benar. Karena kalau terjebak di berita hoax itu efeknya kemana-mana gitu ya, bisa jadi perpecahan segala macamnya. Oke deh, kalau gitu terakhir mungkin kalian bisa boleh tahu nggak media sosialnya? Mungkin ada teman-teman berdua Pekanbaru yang dengerin pengen mungkin lihat bagaimana keseharian dari literasi putra-putri literasi ini kan. Terus juga mungkin ada yang pengen tahu juga tips-tipsnya, karena kan pasti bikin konten tentang literasi kan.
1: Iya kan.
0: Kali aja mungkin ada yang pengen follow segala macamnya, boleh di mana, di Instagram atau TikTok juga boleh Dari siapa dulu nih? Atika, gimana?
2: Kalau di Tika, nama Instagram Tika atikapw06.
0: Atika?
2: Atikapw06.
0: PW06.
2: Iya, okay. PW itu singkatan dari Putri Wardani.
0: Oh, okay.
2: Dan nama Tika Atika Putri Wardani. Jadi oh, Atikapw06 itu tanggal lahir.
0: Atika Putri Wardani.
2: Iya.
0: Oh, Atika... oh iya, Atika Putri Wardani. Oke. Okay. Iya. Atikapw06 itu Instagram ya?
2: Instagram.
0: TikTok juga sama?
2: TikTok sama.
0: Oke.
2: Okay. Atikapw06.
0: Oke. Okay. Kalau Siska?
1: Kalau Siska, Sisca.
0: Sisca apa toh?
1: Sisca titik R, nama Instagramnya kak.
0: Oh, oh Siska Ramadhani ya? Sisca titik R.
1: Iya, Siska okay. Ramadhani.
0: Itu Instagram.
1: Iya kak.
0: Oh, TikTok sama?
1: Kalau TikTok namanya Ica.
0: Ica. Oh tapi banyak nih kalau Ica. Ica emang gimana tulisannya?
1: I.
0: Ica.
1: Iya Ica, terus ada gambar kupu-kupunya nanti.
0: Oh itu profil picture-nya ini kupu-kupu ya.
1: Iya.
0: Oke cari tuh Ica yang profil picture-nya yang gambar kupu-kupu. Kalau gambar lain berarti bukan Ica yang ini, Ica yang lain ya.
2: Kalau Tika lebah.
0: Oh lebah. Iya. Kenapa kalian kok pada memberikan simbolis ke hewan-hewan ini yang bisa terbang? Kenapa? Tapi kalian sebelumnya nggak saling kenal?
2: Kami kenal sejak ikut pemilihan putra-putri literasi.
0: Oke.
1: Kalau saya sebenarnya kenapa? Sudah kenal Kak Tika sejak lama.
0: Loh, iya.
1: Melihat kenapa? Dari sosial media, cuman tidak pernah berkomunikasi. Waktu Kak Tika ikut pageant-pageant, kan masuk berita pelawan gitu kan Kak.
0: Oh.
1: Dan saya, wah menarik sekali kakak ini. Saya suka melihat orang-orang menjadi inspirasi saya gitu. Tapi
0: berarti kan sering ikut pageant ya?
2: Ini pageant ke 4.
0: 4. Oke. Okay. Keren. Tapi apa tadi?
1: Tapi ketika belum kenal saya. Jadi waktu follow-followan, "Loh, kamu udah ngikutin saya," katanya. "Iya, Kak, udah lama."
0: Akhirnya ketemu ya.
1: Iya.
0: Dan jadi teman. Oke. Okay,
2: Masya Allah. Okay. Dan satu daerah ya.
1: Iya, satu daerah.
0: Eh, Kak, kamu dari Pelalawan juga?
1: Iya, Kak. Pelalawan.
0: Oh, tadi lupa nanya. Jadi dua-duanya dari Pelalawan ternyata ya. Kak Atika Pelalawan, kamu juga Pelalawan. Oke deh.
2: Sama-sama dari Pangkalan Kerinci.
1: Iya.
0: Rencana ke depan apa sih? Ada enggak tingkat nasionalnya? Enggak ada.
2: Untuk tingkat nasionalnya ada pada bulan November. Karantinanya dilakukan pada tanggal 6 sampai tanggal 9 November di Surabaya. Insyaallah.
0: Okay. Ini berarti kalian termasuk yang mewakili atau gimana?
2: Mungkin nanti akan ada perwakilan dari Provinsi Riau ke Surabaya.
0: Diseleksi lagi.
2: Seleksi lagi nanti.
0: Oh gitu.
2: Ke provinsi lain.
0: Oh gitu. Mm-mm. Jadi kalau dari Riau nanti berapa sih yang dibawa?
2: Yang dari Riau nanti yang akan dibawa rahasia. Okay. kita lihat
0: bulan November ya.
2: Bulan November.
0: Ya, mudah-mudahan kalian juga termasuk salah satunya ya.
2: Amin.
0: Dan berhasil meraih yang terbaik lah di sana insyaallah. Dan juga nanti kalau ada pageant lain juga bisa diikuti lah ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Apalagi kalau Siska kan masih sambil kuliah gitu kan.
2: Masih muda. Masih
0: lah emang Atika nggak muda lagi. Oke deh, pokoknya sukses ya buat Atika dan Siska ya. Mudah-mudahan apa yang ya diimpikan tercapai.
2: Amin ya.
0: Dan mudah-mudahan juga dari pembicaraan kita anak-anak muda bisa meningkatkan literasinya dan juga mencintai budaya yang ada di Riau dong khususnya ya, budaya Melayu.
2: Iya.
0: Oke deh. Kita ketemu lagi next time ya insyaallah Siska dan Atika ya. Kapan-kapan main lagi ke sini.
2: Siap.
0: Oke. Apa tuh? Kenapa?
1: Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih kepada
2: RRI Pro 2 Pekanbaru yang sudah mengundang putra-putri literasi.
0: Oh iya dong.
1: Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih mungkin yang di sana bunda kami atau RD kami, Bunda Cindy
2: Anggraini.
0: Oke, Bunda Cindy.
1: Kemudian
0: ada lagi
1: putra-putri literasi budaya Riau. Kami mengucapkan terima kasih karena ini merupakan wadah kami untuk berkembang gitu kan.
0: Iya.
1: Kita mengucapkan terima kasih.
0: Okay. Semua yang support pokoknya terima kasih ya. Yang nonton dan juga yang support Siska dan juga Atika nih untuk bisa sampai di titik ini. Pokoknya semua yang terbaik untuk Siska dan Atika.
2: Amin,
0: insyaallah. Oke. Kita tutup ya, Siska dan Atika. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi teman Pro 2. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangan lain ikut kerepotan.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

0: adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholik. Sunset, senja atau matahari terbenam punya suasana indah, panorama mendawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink. Namun tahu tidak, matahari terbenam ini terjadi karena pengaruh atmosfer bumi. Jika bumi tidak memiliki udara, maka matahari akan terlihat sama seperti terbenam di balik cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.
1: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum.
2: Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

Ya, teman nomor 2, sore hari gini hal kecil yang bikin hari kamu jadi lebih baik tuh mending kamu utamakan, teman nomor 2 ya. Kadang tanpa kita sadari, hal-hal kecil justru punya dampak besar buat mood kita. Misalnya mungkin dapat senyuman dari orang lain, dengar lagu favorit di jalan pulang kayak lagu yang tadi nih, ini lagu lama tapi enak ya. Terus atau mungkin menikmati waktu sore yang kalau sore itu sunset ya, sunrise. Duh, kok jadi lupa aku ya. Pokoknya sesuatu yang menyenangkan aja lah teman berdua ya, sambil menunggu waktu maghrib tiba, mungkin nanti baru ibadah maghrib, habis itu mungkin makan malam. Wah, lebih baik memikirkan hal-hal yang simple yang menyenangkan daripada memikirkan sesuatu yang nggak penting dan bikin kamu malah hilang mood.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
7: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
6: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
7: Ih, lebay kali, mana mungkin?
6: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
7: Oh gitu, baru tahu aku.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

Ya, teman Pro 2, sekarang ini mungkin banyak kali hobi baru yang bermunculan ya, mulai dari journaling atau juga mungkin merawat tanaman di pekarangan, dan mungkin jadi salah satu opsi buat kamu sore ini sambil menunggu waktu maghrib mungkin merawat tanaman kamu, teman Pro 2. Pokoknya enjoy aja di sore hari ini, dan nanti kamu di jaga malam akan ditemani sama Nadia. Kalau gitu sampai di sini aku Dito Satria menemani kamu, teman Pro 2. Kita akan ketemu lagi insya Allah besok pagi, dan tetap dengerin Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sampai jumpa lagi, bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Game over.
2: Hai, botek-botek kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
5: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadrat.

0: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya Bunda, kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang

0: Lina, gak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa, Bun?
0: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
1: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Pro 2 Hitli.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Jangan panggil sayang nih teman Pradua. Oke deh. Di sore ceria sisi terakhir ini teman Pradua, pokoknya dengan tadi kamu sudah dengerin lagu-lagu spesial dan tadi juga sudah ditemani sama Dito. Nanti Dede kembali hadir untuk menemani kamu setelah Music Live Chat. Untuk hari ini Music Live Chat itu akan ada obrolan seru bareng siapa ya? 29 Juli. Ada Melisa Darusman itu member 2 ya kan hadir menemani kamu. Nanti juga ada hostnya Oza. Jadi kamu jangan kemana-mana. Nanti juga Nadia temani di rotasi obrolan seputar literasi. Ya, jadi tetaplah bersama RRI Program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Abis makan ya?
1: Baru bangun, Mas.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Lu ini penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat, sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Betul.
0: Banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon?
1: Nggak inget sih. Lahir di Ambon. Mm-hmm. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Daerah Sumatera.
0: Mm-hmm.
1: Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, Vo.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek-trek
1: ya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-trek. Bener ingat aku yang ingat ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ren, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh desain label.
0: Oke.
1: Okay. Desain label punyalah belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut
0: XX itu ya.
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2006. Aku oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2006, aku lahir 94. Berarti 20
0: 20 tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Benar kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, okay. Itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oh, kemana-kemana tuh?
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh, desainnya Malibol gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak, oke okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta, itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh, aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir.
0: Ngeband di kafe-kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku
0: Gak apa-apa. Sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa. Iya. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan. Dan have fun gitu. Ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out. Kayak, halo kakak yang sebelah sana.
0: Yang buka laptop.
1: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku. Terus kayak, kayaknya nih.
0: Berarti dia udah ngincer lu ya?
1: Ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah. Dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu, sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitu lah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, kalau single dulu
1: berarti? Single dulu, jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Ku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Oke. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Oke. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Ada. Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya
1: ya udah jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiarini semua.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Wow. Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek-capek gitu.
0: Yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau. Ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini. Karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one-sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi gak sepihak banget. Karena okay. Nih orang juga
0: Tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget
1: jam. Banyak pasti
0: nih, yang kayak begini nih.
1: Nah,
0: gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Iya.
0: Teman-teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah, okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya.
0: Gitu. Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu.

0: Kizzy.
1: Kizzy.
0: Iya. Oke. Enggak, dulu namanya Bilqis.
1: Namanya perempuan berarti?
0: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
1: Oke. Perempuan udah capek ya.
0: Iya. Terus. Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
1: Oke. Kamar tuh.
0: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan. Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan. Coba kita dengerin gitu kan. Ku rindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, bener gitu kan. Tapi aku masih 15 tahun umurnya.
1: Iya.
0: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan. Tapi tunggu ya, lihat kita semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja ya, lu segala macam. Lagu ini si lelah masih available nggak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
1: Itu temen yang mensupport temen banget ya?
0: Bener.
1: Maksudnya gampang banget gitu.
0: Iya kayak. Okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu atau pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak tar dulu deh. Tar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah.
1: Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya? Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?
0: Patah hati, Beb.
1: Oh, gitu.
0: Karena biasanya apa sih sebenarnya? Tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
1: Iya, betul.
0: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
1: Masih muda.
0: Dia orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Iya. Kok bisa cinta sudah? Cintanya sedalam itu.
1: Aduh.
0: Tapi udah putus sama orangnya.
1: Udah putus.
0: Nah, akhirnya.
1: Sekarang dia udah bahagia.
0: Udah bahagia sekarang.
1: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih, lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
0: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
1: Bisa
0: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah, pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad. Aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin. Gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya, let me think about it. Dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian, dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
1: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
0: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
1: Langsung tuh berarti?
0: Iya.
1: Langsung bungkus.
0: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
1: Terus
0: kayak, ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka gue bilang gitu.
1: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
0: Benar.
1: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
0: joget
1: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Di semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan kiri, kanan. Jadi biar kiri, kayak kiri. Goyangin. Yoi, biar bahu dikit, bergantung.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong lah.
0: Cocok lah ya. Jangan-jangan Teh Emily juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Emily, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Emily juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album Beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti. Mm-mm. Terusnya ada yang gue sempat datang di launching, itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga. Okay. Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Dibas juga.
0: Oh.
1: Berarti ngehook ya,
0: iya, iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Terus? Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke lah Kizzy, kita bawa dua lagu gitu. Mm-mm. Kan. Nah si, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: Bang. No judul.
0: Oke.
1: Okay. Terus pikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir ah Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena nggak ada lirik Ungu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya kan nggak ada lirik Ungu. Nggak ada. Gitu. Tapi lucu aja kayaknya. Mm-mm. Karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enak ya kalau duet gitu. Nah.
0: Itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya? Nah,
1: jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Kita tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Benar, ini berantem rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Mm-hmm. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Mm-hmm. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Mm-hmm. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah, gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan ya. Nyanyinya. Abis itu dia udah kena rekaman, jadi lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Melly.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Uh-uh. Jadi dia pakai voice note. Uh-uh. Dia bikin melodi jadi otak. Na na na na na na gitu. Kayak na na na na na na na na na na na na na na. Baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu. Wow, loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Okay. Dan kita benar-benar enggak makeup. Heeh. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat, bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti.
1: Kuat ibu Anggi ini. Luar hebat. Biasa.
0: Hebat. Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya itu lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Yeah. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Yeah.
0: Demi album Beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat. Gila, hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: City DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, segen, ya. Iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu, pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman string lelah.
0: Oke.
1: Nah, bener, aku inget banget.
0: Terus?
1: Abis itu aku makan di tempat makan ini. Ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyebatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Okay. Eh, Anggi, Mel. Kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie.
0: Oke. Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Tuh.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie ini tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Pasti gitu. Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga, kan?
0: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi, ini Mel, lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon.
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng. Okay, ya kan? Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas,
0: langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas, katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan? Aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva? Yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi? Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: pantas Mam B Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mam B Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mam B Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya
1: ya. Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti.
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Marisa Darusmana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau agak sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Okay, gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh. Gitu.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozu juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro
0: 2. Oke, okay. Kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melisa semuanya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Teman Pradue, kembali bersama Nadia di malam hari ini menemani kamu. Dan seperti biasa di hari Rabu kita akan ngobrol-ngobrol asik nih seputar literasi nih Teman Pradue. Dan hari ini kita akan mendengar kisah seorang guru nih Teman Pradue. Waduh, kayaknya ini ya, apakah sekarang guru ini menjadi profesi yang memang didam-idamkan seperti anak-anak zaman dulu? Dan apakah guru ini bisa apa ya namanya berekspansi gitu ya? Apakah bisa punya kreativitas yang lain atau hanya sekedar mentok menjadi guru nih? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan bisa dibilang nih guru-guru zaman sekarang nih Teman Pradue, yang pasti mereka punya banyak cerita ya. Langsung aja kita sapa dengan malam hari ini ada Putra Andres Pratama SPD GR ya. Halo. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya. Putra, manggil Putra atau gimana nih?
1: Nama aku Putra Andres Pratama, Kak. Tapi panggilannya JJ.
0: JJ dari mana?
1: JJ. Oh, aku enggak tahu dari mana.
0: Enggak tahu dari mananya ya. Pokoknya JJ aja ya.
1: Iya,
0: Oke, JJ ini adalah guru SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru. Widi, sekolah favorit nih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Murid-murid gimana sih sekarang?
1: Baik.
0: Baik. Dan di sebelahnya ada nama kita sama lagi ya, pakai Y juga lagi. Nadia Tafari SPDGR, guru SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ceria sekali kayaknya.
2: Ceria banget ya kelihatannya.
0: Padahal di dalamnya enggak tahu.
2: Dalamnya enggak
0: ya.
2: Tahu.
0: Guru SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru. Ini lokasi mana ya?
2: Di Panam.
0: Oh, di Panam. Di Panam, Mbak, ya. Oke deh. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih seputar profesi teman-teman ya. Ini manggil Nadia juga.
2: Nadia juga.
0: Aduh, Nadia manggil pakai Y. Ya, Nadia pakai Y. Jadi JJ sama Nadia jadi guru. Ini bisa dibilang kalian ini termasuk Gen Z ya?
1: Kalau aku milenial.
2: Milenial ya.
0: Kalau
2: saya iya Kak Gen Z.
0: Gen Z. Kalau milenial masih ada cita-cita dulu jadi guru ya. Yeah. Masih bisa lah ya favoritnya. Oh, Gen Z kok mau nih jadi guru? Dengan banyaknya sekarang profesi yang cukup apa ya bisa dibilang ya? Ya yang agak mainstream lah gitu, yang apa ya pokoknya yang berbeda. Kenapa memilih guru nih? Nadia.
2: Oke, saya kayak.
0: Iya, saya juga.
2: Nah, kalau dari saya sendiri Kak, kenapa ingin menjadi guru? Kebetulan dulu waktu duduk di bangku SD, cita-cita saya adalah memang jadi guru matematika.
0: Oh, memang.
2: Nah, memang alhamdulillah di masa sekarang itu terwujud menjadi guru matematika.
0: Oh iya.
2: Iya, jadi kebetulan waktu saya duduk di bangku sekolah mulai dari bangku SD itu saya suka banget pelajaran matematika gitu,
0: okay.
2: Kak.
0: Oke.
2: Jadi kayak berandai-andai kalau di masa depan pengen deh jadi guru matematika juga gitu. Alhamdulillahnya kesukaan saya terhadap pembelajaran matematika itu sampai SMA.
0: Okay.
2: Sampai SMA saya suka banget Kak matematika.
0: Matematika. Ini emang agak lain ya.
2: Jadi makanya saya merasa memang minat saya di situ, terus passionnya mungkin memang menjadi guru, mengajar, mendidik. Makanya saya memilih menjadi guru.
0: Oke. Kalau JJ sendiri gimana ceritanya, J?
1: Kalau saya pribadi, saya itu tipikal orang yang suka berkomunikasi dengan orang, Kak.
0: Oh,
1: iya, selalu pengen cari hal yang baru, cari hal-hal positif dari orang lain. Sebenarnya guru itu bukan cita-cita.
0: Jadi?
1: Cita-cita saya, tapi saya itu dari kecil pengennya jadi menteri.
0: Menteri pendidikan.
1: Enggak, Kak. Saya menteri pariwisata.
0: Iya.
1: Tapi mungkin di sini yang saya sikapin jalan Tuhan ya, Kak ya. Karena mungkin saya bisa memulai dulu untuk merubah mindset generasi muda Indonesia lewat dari guru dulu gitu. Ayo kita cintai Indonesia, setelah itu mungkin jalan Tuhannya bisa jadi menteri pariwisata gitu.
0: Amin.
2: Kami bantu amin kali
0: ya. Ya pasti kita ada kenalan ya, orang menteri gitu ya.
1: Siap, amin,
0: amin. Tapi kan memang untuk menjadi guru banyak tantangannya ya, apalagi menghadapi karakter anak-anak zaman sekarang. Kalau berarti sekarang ini yang kalau Nadia sendiri menghadapi gen apa nih? Masih
2: Gen Z.
0: Gen Z ya. Yeah. Oh, jadi seinilah ya. Ini milenial gimana? Masih aman nih ngadepin
1: aman,
0: Gen Z.
1: Aman.
0: Gimana sih ceritanya jadi guru sekarang ini, apa menyenangkan? Karena kan banyak dengar ya kalau guru-guru tuh ada yang cukup melelahkan, belum lagi kesejahteraannya. Kalau dari JJ sendiri gimana?
1: Kalau dari saya pribadi, menyenangkan kak, jadi guru, serius. Mungkin dari orang-orang di luar sana ngira jadi guru itu adalah sebuah profesi yang agak dipandang sebelah mata ya. Tapi menurut saya pribadi, jadi guru ini ada yang menyenangkan karena kita selalu ketemu dengan, ya mungkin background saya suka dengan ketemu orang banyak. Orang baru gitu, orang-orang banyak. Jadi ketemu dengan siswa-siswa baru, terus orang-orang yang muda-muda gitu, kita terbawa muda juga. Terus menyikapinya ya sama dengan tema kita hari ini yang mengatakan bahwa guru itu harus bertumbuh. Jadi ketika saya jadi guru, saya juga belajar bagaimana jadi diri saya untuk bisa berproses ya kepada murid-murid atau siswa di sekolah seperti itu.
0: Nadia sendiri gimana nih Nadia?
2: Kalau
0: sama apa ya? Mungkin
1: Genzi.
0: Iya. Dengan sama-sama apa ya, punya tren yang sama gitu ya.
2: Kalau saya sendiri ya kak, di sekolah itu karena kan kita menghadapi Gen Z, apalagi kebetulan yang saya ajar di sini adalah siswa tingkat SMK. Dimana siswa tingkat SMK itu rata-rata tuh kinestetik gitu ya. Jadi memang untuk menjadi guru kan akan banyak tantangannya ya kak ya. Tapi ketika kita ke sekolah, itu pasti kita akan menjadi happy. Misalnya keadaan sebelum kita tuh lagi kayak dari sebelum sekolah tuh kayak aduh gak enak badan gitu ya. Tapi kita ketika kita ketemu dengan murid kita di sekolah, itu semua udah hilang. Jadi gak enak badannya hilang, udah happy lagi. Jadi menurut saya sendiri, menjadi guru di sekolah, even itu apapun tantangannya, membuat kita jadi awet muda juga.
1: Betul.
2: Ya Pak. Karena kita happy ketemu murid, terus kayak murid kita tuh kan nyambung ya Kak. Apalagi saya Gen Z, Gen Z. Nyambung tuh, sering update info terbaru apa. Iya, terus kayak di pembelajaran di kelas tuh jadi gak terlalu kaku lah kak gitu, antar kita gitu. Sehingga pembelajaran tuh di kelas tuh jadi lebih menyenangkan aja, karena saya mengerti mereka, mereka mengerti saya gitu. Ngerasanya gitu ya kak ya.
0: Karena memang udah satu frekuensi aja.
2: Satu frekuensi, betul.
0: Berarti jadi guru itu juga apa ya, banyak ilmu juga, bisa dibilang kayak kita belajar juga sama murid gitu ya.
2: Iya betul banget.
0: Apalagi kayak JJ tadi juga banyak hal akhirnya juga didapatkan dengan orang-orang baru tadi, dengan murid-murid yang sebanyak itu ya kan. Tapi ada juga gak sih murid-murid yang ya menurut JJ, wah ini nih kayaknya susah nih gitu.
1: Pasti ada ya. Dimanapun pasti ada.
0: Menghadapinya gimana sih? Apalagi kan tingkat emosional menghadapi anak sekarang kan agak gimana ya? Benar-benar cobaan gitu ya. Gimana nih sih?
1: Nyikapinnya gini sih kak. Kalau aku pribadi, kalau saya pribadi itu mungkin kita lebih ke mindset kita masing-masing ya. Ketika kita ngadapin dia, berarti dia itu bukan lawan kita, tapi anak ataupun teman kita. Jadi kita dekatin secara perlahan, ketika nantinya rumit untuk menghadapinya, kita harus mendekatinya dengan hati gitu. Tapi fun fact-nya kak, selama saya ngajar di sekolah saya 8 tahun, itu adalah satu-satunya sekolah saya mengajar dari saya tamat kuliah.
2: Iya, ya,
1: sudah 8 tahun jadi guru. Jadi mungkin anak-anak yang kita katakan anak-anak yang dalam kata kutiknya itu yang mungkin bandel gitu ya. Tapi mereka yang bakalan nanti ingat sama kita gitu. Itu dia positifnya dengan anak-anak seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, kita harus lakukan dengan hati, nanti mereka akan tersentuh dan ingat dengan apa yang kita lakukan gitu.
0: Itulah yang menjadi kayaknya apa ya, sebagai
1: pengingat atau motivasi ya.
0: Gitu ya. Kalau Nadia ini kan pastilah jadi guru yang kadang-kadang ada yang diusilin. Ada gak sih? Apalagi masih muda gitu ya kan, satu generasi gitu.
2: Nah kalau saya sendiri ya kak ya, kalau misalnya ada murid-murid yang rasanya, oh ini effort banget nih menghadapinya gitu. Nah remaja saat ini kan kita gak bisa, nih saya paham nih posisi mereka gitu ya kak ya. Kalau kita sendiri kan kita gak suka ya kalau kita dikeraskan gitu, atau kita dimarahi dengan kata-kata yang kasar. Sehingga anak-anak itu akan lebih masuk jika kita melakukan proses pendekatannya itu dengan bekerja sama, atau kita melakukan empati atau simpati gitu terhadap dia terlebih dahulu. Misalnya, kenapa kamu melakukan itu pasti ada latar belakangnya. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak JJ. Kita harus melakukan pendekatan emosionalnya dulu. Nah, ketika kita sudah tahu kan, kita tahu nih mungkin ini akan ada masalah ini nih karena ada sesuatu latar belakangnya seperti apa. Kita lakukan pendekatan dulu secara emosional, kita empati lah terhadap posisi dia. Jadi kita gak langsung judgment gitu kayak, kamu nih anak apa gitu yang di kandil label tadi ya, ya. Jadi kita harus memahami dulu posisi dia, kenapa dia melakukan itu. Kemudian kita akan mencari solusinya bersama-sama. Jadi kita kerjasama, kita ajak kerjasama gitu. Kedepannya mau seperti apa agar bisa berubah menjadi lebih baik gitu kan.
0: Waduh. Risetnya panjang.
2: Dari pengalaman ya kak. Meskipun gak selamanya Pak JJ ini 8 tahun
0: tapi udah mulai lah ya,
2: udah mulai
0: memahami
2: lah ya
0: sendiri ya. Jadi sebagai seorang guru ternyata tidaknya sekedar mengajar ya di sekolah ya, karena banyak juga hal-hal yang seperti tadi juga Nadia ngeriset sampai siswanya seperti apa, JJ juga gitu kan, dengan melihat segala macam karakter dari siswanya sendiri. JJ apalagi 8 tahun nih, itu pengalaman pertamanya gimana nih J?
1: Kalau bicara pengalaman pertama mungkin kita ada masa PPL ya namanya ya, pengenalan lingkungan sekolah gitu kak. Jadi kita magang di sana, terus kita ikut bagaimana proses pembelajaran. Dan di waktu itu ngerasa asik aja. Terus di waktu itu waktu PPL, saya pernah ketemu kak dengan jurusan, ketua jurusan, dan saya bilang, ibu saya harus ditempatkan di tempat yang benar-benar sekolah favorit. Karena ketika nantinya saya ditempatkan di sekolah yang biasa aja, saya gak beradaptasi lagi. Tapi ketika saya sudah diberikan tantangan yang udah oke nih, terus saya sudah siap tempur di mana aja. Jadi mungkin pengalaman pertama untuk jadi guru itu mungkin saya ngerasa kak, kalau jadi guru itu tidak semenyeramkan itu untuk ketemu orang banyak gitu. Apalagi murid-murid yang punya banyak karakter kali ya.
0: Apalagi yang baru beranjak dewasa ini ya.
1: Betul, peralihan lagi kak, apa dari SMP ke SMA itu juga perlu banyak adaptasi ke kita. Ya apa ya, seneng, menyenangkan sih jadi guru ya.
0: Jadi bisa dibilang kalau mau jadi guru sekarang tidaklah apa ya, kayak menakutkan gitu ya.
2: Tidak menyeramkan.
0: Tidak menyeramkan, tidak yang harus menjadi guru yang killer gitu.
1: Betul, betul.
0: Tapi masih ada gak sih guru-guru killer gitu? Di zaman sekarang. Menurut Nadia sama JJ, anak-anak game sekarang bisa gak digituin kayak zaman mungkin milenial dulu tuh ada namanya guru killer gitu?
1: Enggak ya.
2: Kayaknya gak bisa. Enggak
0: bisa.
2: Enggak. Baper gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi memang kayaknya, memang apa ya, sudah mulai banyak perubahan.
1: Betul.
0: Ya, cara mengajar, cara menghadapi siswa gitu ya. Jadi benar-benar, ya benar-benar bertumbuh kayaknya ya.
2: Benar-benar bertumbuh.
0: Benar-benar bertumbuh banget ya. Jadi Pak JJ sudah lama sekali berjalan sebagai seorang guru apa nih JJ?
1: Guru pendidikan Pancasila.
0: Oh, waduh.
1: Iya, PKN.
2: PPKN.
0: Nah ini biasa tantangan sama siswa nih, pada ngantuk katanya. Ada dong menyiasati gimana biar gak bosan gitu belajarnya JJ?
1: Ya mungkin mindset orang-orang bilang kalau pelajaran sosial atau IPS itu ngantuk ya kak ya.
0: Iya benar. Ya,
1: mungkin dari kita pribadinya kak, kalau saya menyikapi bahwa guru yang bertumbuh itu adalah guru yang pertama grow mindset, yang kedua itu mengasah skill, terus yang ketiga bagaimana dia bisa membuat suasana kelas itu menjadi lebih baik, dan juga mendekatkan diri kepada murid yang ada di kelas. Lah, di era globalisasi saat ini banyak sekali ya Bu Nadia ya, yang bisa kita manfaatkan, seperti media digital, ngajak mereka main games, kuis dan lain-lain. Jadi gak boring ya, ketika mereka sudah mendapatkan metode pembelajaran yang mengasihkan, mungkin mereka akan aktif dan juga mungkin lebih energik dan kinestetiknya berbalap-balapan gitu. Mencari ilmu, dan juga mereka ikutan, kita ikutan have fun juga bersama mereka di proses pembelajaran.
0: Seru banget nih. Tapi kalau Nadia sendiri kan juga tantangannya luar biasa ya, matematika nih. Ada pernah berbagi tips nggak untuk siswa biar mereka juga mungkin bisa lebih paham atau punya trik yang seru lah yang bisa Nadia share ke siswa biar belajar matematika itu nggak sulit gitu.
2: Oke, kalau saya sendiri ya kak ya, dari pengalaman yang sudah pernah dilakukan di sekolah, jadi kalau untuk anak SMK itu kan rata-rata tuh pemikirannya tuh untuk masa depan dia apa gitu. Apa sih impactnya untuk menjadi masa depan ketika dia mempelajari ini? Itu adalah pertanyaan yang paling sering saya dapatkan ketika saya mengajar matematika di kelas. Nah, kemudian untuk mengaitkan itu, tentu saya akan memberikan permasalahan matematika yang sangat relate dengan kehidupan nyata. Jadi, sehingga pada saat proses penyelesaian permasalahan matematika itu, kan mereka terlatih kak, terlatih dalam memecahkan masalah misalnya. Sehingga nanti kan diharapkan ketika mereka menemukan masalah yang sama di dunia nyata, mereka bisa menyelesaikan itu. Sehingga dalam mengajar matematika itu kita sangat terbantu jika materi kita itu kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang saya sudah terapkan di kelas juga, saya setuju banget sama Pak JJ itu yang kinestetiknya apanya semua berlomba-lomba, karena kan kita memberikan pembelajaran interaktif. Bisa kita berikan dengan video inovasi, bisa dengan kuis, dan itu sangat banyak sekali referensinya saat ini. Udah ada di mana-mana, kita tinggal menggunakannya aja. Apalagi kalau anak SMK itu kan udah biasa pakai digital ya kak. Nah mereka tuh akan senang banget kalau di kelas itu kita adain games pakai HP atau kuis interaktif yang hasilnya itu langsung ada di depan kelas gitu. Jadi mereka akan termotivasi menyelesaikan soal-soal itu. Jadi itu dalam melakukan pembelajaran matematika kita juga bisa melakukan pembelajaran interaktif. Sehingga dalam pembelajaran-pembelajaran itu menjadi lebih asik gitu kak. Mereka tuh gak monoton belajar aja gitu.
0: Waduh, banyak ilmu jadinya nih ya. Tapi itu memang dipelajari sendiri untuk melihat kondisi atau memang sudah ada bekalnya gitu. Mungkin dari Nadia nih dulu.
2: Oke, kalau saya sendiri ya kak, kalau guru itu kan sekarang kita sudah difasilitasi oleh pemerintah PPG ya kak, program profesi guru. Di situ kan kita juga dibekali banyak mengenai sosio emosional siswa, kemudian pendekatan yang tepat kita gunakan untuk siswa. Dan kebetulan saat ini saya juga sedang melanjutkan perkuliahan kak, dan itu tuh linear. Ternyata semua rata-rata ilmu yang saya dapatkan pada perkuliahan pasca sarjana itu tentang pendidikan atau pedagoginya itu udah terdapat dalam program profesi guru itu. Sehingga untuk melakukan itu, alhamdulillah sudah dibekali dari program profesi guru ini. Tapi untuk memiliki skill itu juga ada banyak pendidikan kilat gitu kak, atau diklat gitu. Dan itu tuh pelatihan-pelatihan kilat itu ada banyak banget di mana-mana dan gratis. Jadi kita bisa diajarkan bagaimana kita membuat media ajar interaktif, bagaimana kita bisa membuat kuis sendiri sehingga tidak membosankan bagi siswa. Pelatihan seperti itu sekarang udah banyak banget. Kita tinggal aktif aja, proaktif mencari informasi. Referensi ada banyak banget ya pak ya. Jadi kita bisa ikut, oh dapat ilmu, kita terapkan di kelas.
0: Jadi memang harus kita yang apa ya, mengejar itu semua.
2: Iya betul kan, bertumbuh.
0: Iya
2: kan, bertumbuh terus.
0: Gak monoton gitu-gitu
2: aja.
0: Gitu aja.
2: Kita ikut siswa belajar, kita juga belajar.
0: Oke. Kalau JJ udah apa ya, selama 8 tahun pasti udah banyak banget nih perubahan-perubahan ya. Ada gak sih selama 8 tahun tuh ada yang benar-benar drastis gitu perubahan dalam mengajar?
1: Di awal kita adaptasi sih kak, dari yang masa kita tamat kuliah terus tiba-tiba pengen yang kayak liburan, pengen bebas gitu. Tiba-tiba langsung jadi guru gitu. Iya. Terus saya ngerasa, wah ini bukan jati diri saya nih untuk jadi guru. Dan peralihan untuk adaptasi untuk menjadi benar-benar, oh ini jalan Tuhan yang harus aku ikutin. Dan benar-benar profesi ini harus didalamin. Itu 2 tahun kak. 2 tahun menjadi guru dulu, malas-malasan dulu. Sempat membangkang juga. Tapi setelah,
0: sempat juga.
1: Ya, setelah itu sadar sih. Karena banyak sekali positifnya ketika kita menjadi guru. Banyak sekali pengalaman. Dan juga ditempatkan di sekolah favorit. Dan juga bagaimana mengupgrade dirinya tuh banyak sekali kak. Seperti yang Bu Nadia bilang tadi, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita sebagai guru. Seperti misalnya komunitas MGMP yang kita berkumpul dengan seluruh guru mata pelajaran sekota Pekanbaru misalnya. Terus di sana berbagi bagaimana proses pembelajaran yang menarik. Terus kita juga bisa bereferensi dengan sesama guru di sekolah. Dan kebetulan di sekolah-sekolah itu kebanyakannya Gen Z kayak Bu Nadia. Iya, kurang lebih itu rata-rata semua pada Gen Z dan milenial. Jadi mungkin mereka lebih melek terkait dengan teknologi dan perkembangan zaman saat ini. Ketika kita dapat satu ilmu, mungkin kita berbagi kak. Kayak misalnya nih, oh si A itu pandai loh buat proses pembelajaran ataupun perangkat pembelajaran secara digital. Jadinya kita kebawa-bawa untuk belajar. Nah mungkin banyak kesempatan di sana, mungkin di dirinya kitanya lagi, setuju dengan Bu Nadia. Kita mau open mindset atau menutup diri terkait dengan apa yang ada di saat ini di era digital gitu.
0: Oh, berarti sempat juga nih ngalamin hal-hal yang kayaknya apa ya, ada males-malesnya juga ya.
1: Iya. Waktu PPL itu atau magang itu udah magang di SMA 8 kak. Setelah itu belum tamat kuliah, selesai magang langsung direkrut di sana. Jadi kayak masa menyelesaikan skripsi di situ mengajar.
0: Ya?
1: Iya. Terus peralihannya jadi guru, jadi mahasiswa dan guru gitu profesinya. Itu berat banget kak. 2 tahun baru bisa, oh ternyata profesi ini harus didalamin sebenarnya.
0: Oke deh. Akhirnya barulah mantep gitu.
1: Yes.
0: Dan gak pindah-pindah nih kayaknya.
1: Ya, betul.
0: Tapi sebagai guru nih, mengajar di sekolah, apakah kalian mentok cuma hanya sekedar kegiatan mengajar atau ada beberapa hal yang memang mungkin jadi hobi ataupun juga mungkin yang mendukung juga dari karir Nadia sama JJ? Mungkin tadi juga kalau Nadia ada ikut-ikut kayak apa ya, kayak diklat gitu-gitu ya. Tapi iya, selain itu tuh ada gak sih yang memang hal-hal yang disukai sama Nadia atau JJ untuk bisa istilahnya ya meningkatkan motivasi lah gitu? Nadia ada nih.
2: Kalau saya sendiri ya kak ya, selain menjadi official job yaitu jadi guru, saya juga udah jadi tutor les kak, private. Nah, jadi tutor les private ini udah sejak kuliah sebenarnya, sejak tahun 2019.
0: Matematika nih?
2: Iya, matematika. Cuma kadang matematika kan relate dengan kimia, dengan fisika. Jadi kadang mengcover pembelajaran eksak lah kak, matematika, fisika, kimia, kadang biologi juga kak.
0: Oh iya.
2: Karena kebetulan waktu sekolah juga suka pelajaran biologi. Nah kemudian selain menjadi tutor private, karena kebetulan saat ini saya termasuk matcha lovers kak. Jadi saya suka banget sama minuman matcha.
0: Oke deh, kayak termaca-maca ya.
2: Termaca-maca. Jadi itu kalau kemana-mana selalu coba minuman matcha. Sehingga nih mau coba cari pengalaman baru. Ah akhirnya saya coba jualan matcha kak.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi sebenarnya emang Gen Z tuh nggak bisa diam gitu ya pak ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pengen coba hal baru gitu kan. Seru nih gitu. Akhirnya saya coba deh di dunia bisnis selain pendidikan gitu. Akhirnya saya coba sekarang saya buka bisnis matcha kak. Memang bisnis kecil-kecilan ya. Tapi ya saya udah beli franchise matchanya dan itu masih buka sampai sekarang udah hampir setahun lah.

0: dari asah sanggar itu ngerasa bahwa saya adalah orang yang punya apa ya andil untuk mempromosikan dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia, okay. khususnya Riau. Jadi dengan adanya pembekalan dari kecil itu, pernah ikut beberapa ajang yang membuat saya bisa mengasah public speaking dan juga link kepada orang-orang selain menjadi guru. Dan baru-baru ini fun fact-nya Kak, satu bulan yang lalu kami berdua ini adalah Duta Rupiah dari Bank Indonesia.
1: Aku iya. Cinta rupiah gitu ya.
0: Cinta bangga paham rupiah. Iya.
1: Okay, nah, jadi luar biasa ya.
0: Jadi mungkin saya selain jadi seorang guru mungkin banyak sekali ikut-ikut dalam andil untuk di segi budaya gitu. Dan juga punya EO Kak, event organizer yang namanya Dongkers yang mengendal beberapa event nasional, dan bulan depan kita bakalan handle seminar Menteri Kesehatan.
1: Wow, keren banget. Luar biasa ya. Jadi memang walaupun profesinya guru tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal yang juga bisa dicapai gitu.
0: Harus bertumbuh.
1: Harus bertumbuh, betul sekali. Jadi enggak hanya sekedar monoton yang kegiatannya itu saja, mungkin juga dengan kegiatan-kegiatan lain itu juga bisa kayak meriset lagi gitu ya, membuat energi baru lagi untuk bisa menghadapi lagi.
0: Membuka diri sih Kak.
1: Membuka diri. Okay, deh. Tapi dengan kegiatan itu apa tidak mengganggu ketika mengajar gitu?
2: Enggak sih, Kak.
0: Malah kita disupport ya sama pihak sekolah untuk ikut.
1: Iya, betul. Waduh, keren banget teman berdua. Jadi seperti itulah guru sekarang ya. Jadi semua memang dikerja sebenarnya guru-guru dulu juga ya, tapi mungkin hanya terbatas karena mungkin informasinya yang tidak seterang sekarang gitu ya. Jadi memang sekarang banyak orang yang sudah mulai mencoba beberapa hal baru selain dengan kerjaan jobnya gitu ya, job awalnya. Oke deh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih teman berdua bersama guru-guru yang bertumbuh ini. Dan memang luar biasa banget ya mereka benar-benar belajar, tidak hanya sekedar belajar untuk mengajar, tapi juga belajar untuk memahami keadaan lingkungan di sekolahnya, terus juga siswanya. Pokoknya memang sekarang itu benar-benar harus bisa berinovasi, terus juga punya solutif lah bisa dibilang ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, tetap di rotasi obrolan seputar literasi.

0: yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan muncul

0: Irma Iwakusuma atau yang akrab dipanggil Iwake lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwake, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik teman Pradue, kita kembali lagi nih ngobrol-ngobrol sama guru-guru yang asik ini ya. Ada JJ dan juga ada Nadia. Mereka adalah guru yang menghadapi anak-anak yang lagi apa ya, masa peralihan nih. Jadi memang banyak trik lah ya yang bisa dilakukan agar proses belajar ini cukup menyenangkan. Tapi kalau misalnya proses belajar nih sekarang kan apalagi dengan teknologi, pasti kan anak-anak sekarang ya udah inilah ya apa-apa tugas pakai AI gitu. Nah kalau jadi sendiri nih gimana nih menanggapi, apakah mereka boleh nih menggunakan AI atau memang harus sesuai dengan buku yang sudah ada kurikulumnya gitu?
1: Oke. Kalau di SMA Negeri 8 Pekanbaru untuk saat ini tidak dibenarkan membawa gawai kak atau handphone ke sekolah. Mungkin mereka lebih kepada proses pembelajarannya, lebih kepada peningkatan bagaimana sosial dan juga diskusi antar teman gitu. Mungkin dari segi teknologinya kita ada penunjang dari pemerintah, layar interaktif. Nah mungkin itu yang dimaksimalkan oleh gurunya untuk proses pembelajaran seperti melihatkan gambar-gambar, visual, audio, video, bahkan games yang ada media pembelajarannya kita menggunakan itu. Nah mungkin untuk AI mereka menggunakan di rumah kali menyelesaikan tugas. Untuk saat ini mungkin itu sih kak yang ada di SMA 8 Pekanbaru memanfaatkan penunjang fasilitas dari pemerintah terkait dengan teknologi.
0: Tapi gitu. Berarti kalau misalnya anak-anak membuat tugas dengan menggunakan AI gitu diterima juga?
1: Selagi tidak mentah-mentah semuanya disalin kayaknya oke-oke aja sih kak. Sebagai referensi mungkin sebagai penunjang tambahan penulisan ataupun tugasnya gak apa-apa sih kak menurutnya. Karena kita selain saat ini dunia pendidikan menurut saya pribadi sebagai seorang pengajar harus selalu relevan sih kak dengan perkembangan zaman. Karena ketika kita meninggalkan teknologi di era digital rasanya gak mantep ya. Karena kita lagi di fase 4.0.
0: Jadi kalau tugas gak apa-apa lah ya dibuat di rumah dengan menggunakan AI. Tapi benar-benar harus kayak dia memahami
1: Betul. Sebagai referensi sih kak.
0: Sebagai referensi. Wah kalau ini ke matematika nih apalagi nih tinggal taruh aja itu ya.
1: Selesai.
0: Gimana, ada ngenemuin gak tiba-tiba, wah ini tugasnya benar semua, tapi ketika aku suruh maju ke depan nih gak bisa nih gitu.
2: Sebenarnya banyak ya kak, menemukannya seperti itu gitu. Nah kalau di matematika itu kak, sebenarnya kita gak bisa menetapkan satu jenis cara atau penyelesaian. Karena kan banyak jalan menuju Roma ya kak. Jadi kalau misalnya siswa itu menggunakan cara mereka sendiri akan dapatkan hasil yang benar juga, ya it's okay. Nah kalau di sekolah kami sendiri tuh di SMK Muhammadiyah 3 itu diperbolehkan untuk membawa handphone. Tapi kami memiliki ini kak, sistem di sekolah itu ketika siswa itu membawa handphone ke sekolah, jadi di sekolah itu sudah disediakan kayak box kecil gitu kak. Box kecil memang itu diraket sendiri oleh sekolah kita. Nah di box itu ada rak-rak tempat handphone. Jadi ketika siswa datang ke sekolah, itu siswa langsung mengumpulkan handphonenya kepada guru yang masuk di jam pembelajaran pertama. Nah ketika guru yang masuk itu memerlukan proses pembelajaran menggunakan handphone atau digital, nah nanti siswanya akan dibukakan tuh kuncinya sama gurunya dipakai. Selesai pembelajaran, HP-nya dikembalikan. Jadi memang proses pembelajaran itu yang menggunakan digital tetap menggunakan digital. Kalau yang tidak, siswa tidak megang HP sama sekali. Jadi memang tetap fokus pada pembelajaran dua arah gitu ya. Kalau ke handphone kan udah ke handphone aja nih, terus sibuk pada rata gitu ya kak ya. Nah kemudian untuk mengatasi yang AI itu ya kak, apalagi kalau pembelajaran yang saya gunakan itu pembelajaran menggunakan handphone, itu pasti tiba-tiba kayak jawabannya cepat sekali selesaikannya gitu, yang harusnya kita berpikir dulu. Sebenarnya jawaban dari AI itu kan robot ya kak, itu tuh terbaca kak. Tulisan-tulisan robot itu akan beda penulisan yang dia pakai, kayak simbolnya atau kalau mungkin kalau PPKN kayak bahasanya kali ya pak ya. Nah itu akan terbaca, oh ini dari robot nih gitu. Kita bisa tahu, apalagi kalau kita di matematika yang kita ajarkan rumusnya itu pakai A misalnya, tahu-tahu dia ngerjakannya rumusnya pakai B gitu kan. Oh ini udah pasti robot nih, kita bisa mendeteksi untuk mengatasi itu kan. Kan kita gak bisa menutup kreativitas siswa. Siswa kan pasti akan melakukan segala cara agar dia mendapatkan nilai yang bagus gitu ya kak. Ada ambisi itu kan pasti. Nah kita akan tes dia, ini maksudnya apa sih ibu gak ngerti gitu kan. Coba kamu jelasin ulang gitu kan. Jadi kayak dia ada perasaan takut juga nih kalau dia nulis jawaban kosong gitu kan. Cuma nyalin doang, mentah-mentah ya pak ya. Jadi gak ditambah. Jadi itu sih kak cara mengatasinya. Jadi kita gak bisa terkecoh karena kan murid-murid ini kan lebih pintar daripada kita.
0: Iya, benar.
2: Kita pintar, dia mungkin lebih pintar lagi. Mungkin kita enggak bisa nih harus sama-sama belajar gitu. Uh-huh. Dia pintar, kita juga belajar lagi biar lebih pintar gitu.
0: Iya, yeah. Oh, jadi dites lagi gitu ya.
2: Dites lagi dong. Oh, nih kok enggak gua kekep nih jobnya nih. Oh, berarti ini pure AI nih kayaknya gitu. Enggak okay. Dipahami dulu.
0: Iya. Itu dikasih punishment enggak?
2: Punishmentnya adalah dia menyelesaikan ulang dengan soal yang berbeda.
1: Setuju
0: ya Pak. Pak Jadi juga ada kayak gitu tuh siswa yang ketahuan banget gitu tugas-tugasnya menggunakan AI gitu.
1: Ada, pasti ada, ya Kak ya. Dimanapun pasti ada yang seperti itu. Karena betul kata Bu Nadia aja, saya juga setuju. Pintarnya kita lebih pintar mereka.
0: Harusnya
1: ya. Mereka hidup berdampingan dengan teknologi saat ini. Jadi mungkin menyiasatinya sama dengan Bu Nadia. Mengulanginya kembali. Atau kita, kalau mungkin di pelajaran PKN itu, kita mungkin bisa secara lisan untuk bertanya langsung gitu.
0: Oke, biar dia juga tahu gitu
1: ya, betul.
0: Oke deh. Oh, di chat kita nih apa ya, lumayan juga ada menyapa. Ada yang menyapa Bu Nadia juga, sama Pak Putra. Keren banget kalian berdua katanya. Terus juga ada siapa lagi nih juga. Kalau begitu, oh berarti Pak JJ sama Bu Nadia katanya yang terbaik.
2: Wow.
1: Thank you.
0: Tapi memang kan jadi guru nih apa ya, apalagi di zaman-zaman sekarang, memang kita harus bisa, nggak bisa kayak melihat guru zaman dulu gitu ya. Itu memang berbeda sekali dengan perubahan zaman sekarang. Tapi kan juga guru ini tidak hanya sekedar dihadapkan dengan murid, ya nggak sih? Tapi juga ada orang tua murid. Nah, kita kan belakangannya ada apa ya, kayak serial yang tentang guru-guru. Ada nonton nggak sih kayak film Korea yang guru apa ya? Enggak yang nonton ya. Jadi permasalahan antara guru, siswa dan orang tua gitu ya kan. Jadi ada orang tua yang benar-benar tuh anaknya pengen diperhatiin terus. Pokoknya jangan sampai nilainya jelek gitu lah pokoknya. Ada enggak pengalaman mungkin JJ sepanjang 8 tahun nih ada orang tua yang mungkin selalu menggesa gitu. Ini gimana nih anak saya kok nilainya segini, Pak? Apa gimana gitu-gitu.
1: Ada ya Kak ya. Curhat nih.
0: Itu mungkin tantangannya ya.
1: Iya, tantangan. Selain kita ketemu dengan murid ataupun siswa di sekolah, kita tentunya punya relasi juga dengan wali murid.
0: Okay.
1: Ketika juga kita profesi sebagai wali kelas, mungkin banyak ya Kak ya yang menitipkan anaknya, bagaimana proses pembelajarannya dengan backgroundnya masing-masing, dengan permasalahan keluarganya masing-masing. Itu juga menjadi tantangan. Tapi ketika bertanya, ketika ada gak sih wali murid yang kayak selalu nanyain, oh anak saya tolong ya untuk diginiin, nilainya harus diginiin, pasti ada. Cuma nyikapinnya ya profesional aja dan juga fair terkait dengan proses pembelajaran anaknya. Ketika anaknya membuat salah, ya kita sampaikan bagaimana baiknya. Ya mungkin intinya kolaborasi sih Kak, bagaimana kolaborasi orang tua di sekolah, ya guru, dan bagaimana kolaborasi orang tua ketika di rumah. Karena intensitas waktunya berbeda. Ketika mereka datang ke sekolah jam 6 sampai dengan jam 4, itu menjadi tanggung jawab kita. Dan kita tahu bagaimana proses perkembangannya selama di sekolah, baik secara langsung dari guru yang mengajar dan juga orang-orang yang melihatnya. Tapi ketika anak sudah balik ke rumah, nge-review nih gimana di sekolah, terus dia apa yang di bad mood kan, apa permasalahan yang terjadi di sekolah, pasti dia lebih jujur ke orang tuanya daripada kita sebagai guru gitu. Jadi mungkin kolaborasi aja dengan orang tua, nanyakan gimana Bu, tadi ada masalah gak dengan anaknya, atau ketika anaknya punya masalah, boleh gak terbuka dengan saya sebagai gurunya di sekolah, biar kita cari solusinya gitu. Tapi kalau misalnya ada wali murid yang ini nilai harus naik gini, mungkin aku belum ketemu ya. Belum ketemu. Iya, alhamdulillah ya, belum ketemu.
0: Jadi memang komunikasi antara wali murid sama guru memang selalu terjaga gitu ya.
1: Iya, harus Kak. Iya, karena kan kita juga membutuhkan wali murid atau orang tua untuk gimana mensupport sekolah dan anak-anak kita, biar mereka bisa mencapai goalnya sendiri. Karena guru itu di era sekarang ini saya rasa tidak bisa tergantikan. Kalau misalnya yang lain bisa digantikan dengan AI, robot dan lain-lain. Iya, tapi untuk profesi guru saya rasa gak bisa digantikan sampai era bagaimanapun seperti itu.
0: Oke, nah dia dengan usia muda gimana ini?
1: Sudah punya banyak anak.
0: Iya, bagaimana?
2: Kalau untuk ketemu dengan orang tua yang memang harus ini nilai nih apanya?
0: Iya, tolonglah Bu dibantu.
2: Iya, kayak tolong gitu ukurnya ya. Tuh nilai gitu ya. Belum pernah sih Kak.
0: Belum ya.
2: Belum ada sih ketemu orang tua yang sangat ambisius terhadap nilai anaknya gitu. Paling ketemu orang tua yang misalnya perubahan anaknya tuh menurun dari sebelumnya kan meningkat okay. nih, misalnya menurun. Kenapa ya Bu? Kok bisa menurun gitu? Nah, memang penting sekali kolaborasi atau transparansi antara guru dan orang tua itu Kak. Karena kalau kita hanya mendidik dari satu arah sekolah saja gitu, di rumah tuh juga tidak disupport oleh keluarganya, itu juga tidak searah ya Pak ya. Jadi kan mungkin tujuan pembelajarannya di akhir tuh tidak tercapai secara maksimal gitu. Jadi emang harus komunikasi yang intens lah Kak dengan orang tua. Kalau barisnya bagus, kemudian kita transparan apa yang terjadi itu kita bilang aja. Misalnya mungkin beberapa hambatannya ada masalah di sekolah, kita harus sampaikan juga ke orang tua. Jadi kita nggak usah tutupin apa-apa ya Pak ya. Dan orang tua pun kami harapkan seperti itu. Jadi kita sama-sama memahami anak ini bagaimana arah kedepannya sebaiknya yang kita berikan gitu Kak.
0: Jadi apa ya, walaupun usia muda tapi ternyata ini juga ya menghadapi orang tua ya. Cukup sabar gak sih?
2: Sebenarnya saya kalau di SMK memang baru 2 tahun ya Kak. Itu cuma seperempatnya dari Pak JJ nih. Tapi pas lulus kuliah dulu tuh saya sempat ngajar juga Kak 2 tahun dulu di sekolah sebelumnya. Yang saya ajar itu adalah siswa SD dan SMP. Sebelum SMK tuh sempat ngajar SD dan SMP. Sehingga saya bisa menemukan berbagai macam karakter.
0: Oh, jadi sudah ada bekal ya.
2: Gitu ya.
0: Ada bekalnya.
2: Tapi memang jadi guru banyak banget belajar ya, Pak ya. Sangat banyak dapat ilmu juga dari orang tua murid gitu.
0: Jadi dengan menghadapi orang tua yang SD, yang anaknya SD, yang anaknya
2: kadang
0: SMP.
2: Kadang kalau anak pinter atau cerdas kita bisa tanyakan juga tuh tipsnya gimana ya?
0: Mama,
2: anaknya bisa baik budi banget gitu. Jadi
0: penasaran memang, ya.
2: Iya, penasaran
0: untuk bekal.
1: Setuju ya dengan temanya ya. Guru bertumbuh itu bukan satu arah aja. Tapi bisa bertumbuh dengan melihat proses perkembangan siswa.
0: Betul.
1: Dan juga bagaimana interaksi dengan wali murid gitu.
0: Itu dia, jadi sejalan semuanya. Jadi cuma bukan hanya sekedar melepaskan tugas sebagai guru aja ya, tapi setelah itu juga bisa menanyakan mungkin ini anaknya tadi ke gini Bu, Bu atau juga Pak, gimana ya kok bisa seperti itu, apakah ada masalah di rumah gitu ya. Oke deh. Jadi ternyata sekolah sekarang itu cukup bikin kita apa ya, tenang lah ya. Walaupun dibilang generasi sekarang kayaknya agak sedikit berbeda. Beda itu ya tadi ada labelnya gitu ya. Tapi ternyata mereka cukup menyenangkan nih dari cerita-cerita dari Nadia sama JJ sendiri. Apalagi mungkin kita juga harus bisa cari celahnya tadi ya untuk mengenal mereka sendiri. Gak kerasa nih sudah hampir di penghujung perjumpaan. Jadi nih sebenarnya nih, kalian menjadi guru, kalau tadi kan memang dari Nadia kan memang dari dulu nih memang suka, tapi ada gak sih mungkin sosok yang akhirnya menginspirasi membuat Nadia akan terus bertumbuh gitu, selain mungkin para siswa yang banyak apa yang memberikan pengalaman juga bagi Nadia, mungkin ada yang lain gak?
2: Sebenarnya membuat saya ingin bertumbuh itu sendiri adalah guru-guru saya dulu Kak. Guru matematika saya dulu, saking saya sukanya dengan matematika. Memang saya semua guru saya suka ya Kak ya. Cuma guru waktu saya sekolah di MAN 1 bukan baru dulu. Jadi ada salah satu guru yang saya lihat, oh ibu ini ternyata udah pintar, terus ngajarnya juga enak, kemudian juga penyayang gitu kan. Kayak ada sosok keibuannya. Jadi itu kita tanpa sengaja tuh mindset gitu. Kayak tersugesti masa depan aku harus jadi seperti ini deh gitu. Menyenangkan di dalam dan di luar pembelajaran gitu. Jadi kayak sebenarnya inspirasi itu adalah guru saya sendiri Kak waktu saya sekolah dulu.
0: Makanya akhirnya terbukalah keinginan terbuka lebih besar ya gitu. Untuk menjadi guru. Kalau JJ nih sepanjang perjalanan JJ 8 tahun nih pasti kan banyak lah yang harus butuh motivasi bagi JJ ya. Mungkin ada gak sosok yang bisa menginspirasi JJ mungkin lebih untuk konsisten menjadi seorang guru nih?
1: Kalau ditanya sosok idola, mungkin ada satu guru ya seperti Nadia sebutkan. Itu bukan satu, dua deng.
0: Nambah ya.
1: Iya, dulunya kan gak pengen nih Kak jadi guru ya. Pengennya berkiblat menjadi seorang menteri nantinya gitu. Tapi dengan jalannya jadi seorang guru, ketika harus dihadapin, oh kamu harus jadi guru apa sih nanti pas daftar kuliah seperti itu Kak. Ternyata dalam ingatan itu selalu ingat dengan dua sosok guru. Hmm. Itu guru PKN waktu di SMP atau di MTS. Oh, okay. Dan juga ada guru SMP di waktu saya sekolah di SMA. Hmm. Itu ada Bu Tika Indasari dan juga Bu Julia Edwina Hasbi. Kedua-duanya itu guru PKN.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya benar-benar yang kayak keren ya untuk jadi guru. Mungkin dari background saya juga Kak, saya kan pengennya jadi seorang yang bisa berdampak untuk orang lain, hmm. yang bisa memberikan apa ya, inspirasi ke yeah. generasi muda mm-hmm. untuk lebih cinta dan peduli kepada Indonesia seperti mm-hmm. itu. Makanya kok ibu ini keren banget ya, bisa ngasih apa ya, ngasih mindset tentang Indonesia itu langsung ke hati gitu. Oh, makanya pengen okay. oh besok aku harus jadi guru PKN deh kayak ibu itu gitu.
0: Karena memang untuk PPKN sendiri tantangannya juga luar biasa ya. Karena
1: betul.
0: Itu kan literasi gitu ya, membaca betul. Dengan sejarah gitu ya. Dan bagaimana supaya anak-anak suka gitu. Oke deh, jadi memang para guru-gurunya yang menginspirasi akhirnya jadi guru sekarang.
1: Iya.
0: Bagaimana kalau teman-teman juga bisa menginspirasi teman Pradua juga nih, mungkin yang lagi masih, biasa kan kalau generasi sekarang nih semua dicoba ya kan, apa yang kelihatannya menghasilkan coba gitu, tapi bagaimana mereka bisa untuk bisa menetapkanlah satu profesi yang mungkin seperti teman-teman juga nih sudah memilih menjadi guru, tapi walaupun guru tetap bertumbuh, banyak juga hal-hal yang bisa dilakukan di luar sana. Dan juga tadi kalau JJ bisa, dia dikutip kata-kata JJ tadi, berdampak gitu ya, sebagai guru, duta juga gitu ya kan. Nah mungkin ada gak mau disampaikan untuk teman Pradua nih yang sekarang juga kayaknya, apalagi nih Gen Z nih ya kan, biar bisa mereka fokus, atau profesi guru nih sebenarnya cukup menjanjikan gak ya ke 5 tahun ke depan gitu.
2: Oke, kalau dari saya ya Kak ya, sebenarnya semua profesi kan ada tantangannya gitu. Mm-hmm. Nah kalau untuk khusus jadi guru, kalau menurut saya sendiri itu bukan sebuah profesi yang menyeramkan.
0: Okay.
2: Juga merupakan salah satu profesi yang menjanjikan. Kenapa? Mm-hmm. Karena kita akan mendidik generasi penerus bangsa kita ke depan gitu.
0: Okay.
2: Nah kita akan menanamkan benih-benih ketika kita mendidik itu secara tulus, maka itu akan mereka ingat nanti di masa yang akan datang. Yang kita harapkan begitu. Kenapa? Karena saya sudah merasakan itu. Saya sangat mengingat guru-guru saya yang berkesan sangat baik gitu ya Kak, pada proses pembelajaran di sekolah. Kemudian guru yang hebat itu bukan guru yang tidak pernah gagal, tapi guru yang tidak pernah berhenti belajar. Jadi itulah masuk ke dalam tema kita growth mindset itu. Nah sebagai seorang guru itu merupakan profesi yang menyenangkan, menjanjikan, dan juga tempat kita selalu mengembangkan diri kita. Tidak hanya menjadi guru, kita juga bisa menjadi beberapa profesi lainnya gitu. Ada side job juga. Tapi untuk menjadi guru itu sendiri tidak semenakutkan itu ya Kak. Karena kita akan mendidik generasi bangsa kita. Akan awet muda kita jadinya. Ketemu generasi bangsa.
0: Benar-benar. Nah kalau Jaya sendiri mungkin juga apa nih yang mau disampaikan sama Pradua, apalagi juga mungkin kan kalau beberapa yang lalu kita sempat juga kabar-kabar mengenai guru dengan murid, perselisihan seperti itu. Untuk mengatasinya lah supaya tidak terjadi hal itu juga nih Je.
1: Untuk teman-teman Pro2, mungkin saya pribadi sebagai seorang guru yang tadinya tidak pengen jadi guru, tapi ternyata guru itu semenyenangkan itu dan seasik itu. Ya mungkin saya sama dengan Bu Nadia, profesi yang menjanjikan juga, karena kita selalu dinotis sama pemerintah untuk bagaimana perkembangan soft skill dan juga kesenjangan sosial kita juga diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kepada Pro2 mungkin yang ngelihat banyak sekali kasus di luar sana yang terjadi di ranah pendidikan antara guru dan siswa atau wali murid, itu sebenarnya di sisi yang apa ya, sisi lain yang diangkat gitu. Sedangkan sisi positifnya banyak sekali, income-nya. Iya, dari saya pribadi mungkin saya seorang guru bisa juga menjalankan sebagai seorang EO dan juga ikut banyak andil dalam kegiatan sosial. Bahkan tadinya saya tidak berharap menjadi seorang guru, ternyata cita-cita saya ingin menjadi inspirasi untuk generasi muda itu bisa saya lakukan kepada generasi yang nantinya akan menjalankan Indonesia ini ke depannya. Jadi secara tidak langsung saya bisa menanamkan kepada murid saya bahwa Indonesia ini harus dijaga oleh kalian, karena kalian generasi mudanya. Bahkan saya sendiri bisa apa ya, bisa menciptakan sebuah tagar yang dari awal saya mengajar itu from student to Indonesia, belajar bareng Pak JJ. Jadi ketika perjalanan saya 8 tahun bisa terangkum dalam satu tagar, memanfaatkan media sosial seperti itu. Jadi ketika teman-teman bisa mengakses tagar itu sendiri, teman-teman bisa lihat bagaimana sih perkembangan dunia pendidikan di era milenial saat itu.
0: Jadi memang kita melihat sisi positifnya aja, terus juga mungkin melihat ke depannya seperti apa untuk bisa mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Oke, banyak belajar nih. Kalau kata, wah ini guru juga nih Chandra.
1: Oh senior.
2: Hai,
0: iya, ini guru-guru pada ngumpul nih kayaknya. Katanya ini adalah guru numerasi dan juga literasi yang lengkap. Wih.
2: Wow. Terima
0: kasih. Oke, dan terima kasih banyak JJ.
1: Iya, sama-sama Kak Nadia.
0: Sudah berbagi cerita dan mudah-mudahan juga anak-anak sekarang masih ada ya yang bercita-cita untuk menjadi guru.
1: Amin.
0: Untuk meneruskan juga mungkin nanti tentunya kan kedepannya juga pasti banyak lah ya. Sekolah pasti buka terus nih kan setiap tahun ya kan. Gak mungkin tutup sekolah kan. Jadi yang pasti guru terus akan dibutuhkan dan juga harus terus bertumbuh dan juga berkembang. Dan mungkin juga teman Pre2 yang tadi ketinggalan dengan obrolan seru kita, kamu bisa nonton kembali di kanal YouTube Pre2 Pekanbaru nih teman Pre2. Nanti kamu bisa nonton keseruan kita ngobrol bareng JJ dan juga Nadia. Mereka adalah guru di satu di SMA, satu lagi di SMK, yang pasti juga punya cerita yang luar biasa dengan murid-murid yang luar biasa juga ya. Mungkin lain kali kita akan ngobrol-ngobrol yang apa ya, yang seru-seru juga lagi yang lainnya. Nanti kita jumpa lagi di program-program lainnya. Atau kamu juga bisa menyaksikan terus teman Pre2 dan juga mendengarkan rotasi setiap hari Rabu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, cuma ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

sebuah single dari Kunto Aji Teman Pradua dengan konon katanya. Oke, dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Dan tadi juga sudah ada obrolan yang seru banget nih bareng guru-guru kita yang benar-benar bertumbuh seiring zaman berjalan ya Teman Pradua. Dan sebenarnya untuk zaman sekarang untuk menjadi guru juga bisa menjadi pilihan untuk kamu berkarir ya. Nanti dibagi-bagi Teman Pradua bahas gini bahas gitu, juga akan ada informasi-informasi yang seru dan juga bermanfaat untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pradua 88,4 FM.

0: Risa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pekanbaru, teman terbaik kamu. Di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam dengan berbagi informasi kali ini khusus untuk yang introvert nih teman berdua. Wih, introvert ini cukup unik ya. Dia bisa bersosialisasi tapi dia punya limit energi nih teman berdua. Jadi sering sekali nih untuk mereka yang introvert itu kehabisan energi ketika bersosialisasi. Jadi ada beberapa cara untuk bisa mengelola sosial baterai untuk si introvert nih teman berdua. Jadi yang namanya sosial baterai ini kan juga apa ya, semakin populer lah ya untuk menggambarkan kondisi di mana mereka tuh kayak kelelahan menghadapi banyak orang gitu teman berdua. Dan banyak juga orang yang menganggap introvert itu sama dengan antisosial, padahal keduanya itu adalah sesuatu yang berbeda, karena introvert itu bukan berarti tidak menyukai orang ya, dan atau enggan juga menjalin hubungan sosial. Tapi menurut medicalnewstoday.com, mereka itu tetap bisa menikmati percakapan yang hangat, menghadiri acara bersama teman-teman. Mungkin kalau bisa diingat kayak Sela Dara, istrinya almarhum Vidi Aldiano nih teman berdua, itu kan emang introvert banget ya, bisa yang benar-benar ceria banget, tapi setelah itu dia langsung kayak habis energinya. Dibandingkan orang-orang yang kebanyakan kayak extrovert yang energinya akan terus full gitu ya. Nah, introvert ini tetap bisa cheerful, tetap bisa bersemangat, tapi dia punya limit energinya sendiri nih teman berdua. Jadi untuk energi ini adalah mencakup kayak energi mental dan juga emosional yang dimiliki seseorang untuk bersosialisasi. Jadi ketika baterainya masih penuh, perbincangan dan juga interaksi itu terasa menyenangkan. Tapi ketika energinya mulai menipis, biasa seseorang itu akan membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkannya. Jadi bagi seseorang yang introvert, menghabiskan waktu sendirian di tempat yang tenang menjadi cara yang terbaik ya untuk mengisi kembali energi tersebut teman berdua. Bukan karena dia tidak menyukai orang banyak ya atau juga keramaian, melainkan dia juga butuh mengembalikan tenaganya, dan memang seperti itulah cara mereka si kaum introvert ini untuk memulihkan dirinya.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

itu teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, memang untuk seorang yang introvert, energinya memang tidak sebanyak orang-orang yang ekstrovert, atau bahkan di antara keduanya itu juga masih mending sih untuk baterai sosialnya. Tapi bagi seorang yang introvert, menghabiskan waktu sendirian itu adalah cara paling ampuh untuk memulihkan lagi tenaga di taman berdua. Ini adalah memahami perbedaan antara si introvert sama orang yang antisosial. Itu memang apa ya, bisa kita lihat bahwa pastinya setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam merespon interaksi sosial nih teman berdua. Jadi bagaimana caranya menjaga sosial baterai untuk kamu yang introvert biar tetap penuh di tengah keramaian teman berdua, apalagi ketika kamu menghadiri sebuah acara yang ramai. Itu bukan berarti teman berdua harus memaksakan diri untuk terus berinteraksi, harus ngobrol terus ya tanpa henti. Caranya, salah satu cara yang sederhana untuk menjaga sosial baterai kamu tetap stabil nih teman berdua, itu adalah mengenali batas energi kamu sendiri. Jadi kalau misalnya sudah mengetahui bahwa acara besar itu cenderung menguras energi, gak ada salahnya nih untuk menentukan durasi kehadiran sejak awal atau memberikan jeda di sela-sela kegiatan. Jadi kamu bisa istirahat sejenak di tempat yang lebih tenang. Biasanya kalau tempat keramaian kan ketika break gitu, atau kayak seminar ada break, nah kamu mojok aja dulu sebentar gitu sambil menikmati teh. Atau kalau misalnya ada di acara resepsi, ya udah kamu duduk sendirian aja di meja dulu, diem aja sambil menikmati organ tunggal. Ataupun ya seperti itulah teman berdua ya. Jadi kamu bisa istirahat sejenak atau juga memberi jeda di sela-sela kegiatan. Karena dengan beristirahat sejenak di tempat yang lebih tenang, itu bisa membantu pikiran kamu kembali rileks sebelum melanjutkan percakapan dengan orang lain.

0: Teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum.
1: Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

lah. Jadi tidak perlulah untuk memasarkan diri kamu. Jadi cukup dengarkan sinyal tubuh ketika energi kamu mulai habis nih teman berdua. Jadi dengan memilih kayak pulang dulu juga gak apa-apa ya dalam sebuah acara. Itu bukan berarti teman berdua tidak menghargai kehadiran orang lain ya. Tapi bagi sebagian introvert, berada di tengah keramaian dalam waktu yang lama itu bisa membuat sosial baterainya itu terkuras. Jadi ketika energi mulai menipis nih teman berdua, tubuh dan juga pikiran tuh biasanya memberikan sinyal. Jadi kayak sudah mulai gelisah, kurang konsentrasi gitu ya. Terus juga mulai merasa kayak capek banget. Atau juga mulai kehilangan minat. Kayak kalau jawab orang tuh cuman, hah iya, ketawanya gitu. Kayak ketawanya SpongeBob ya. Dan yang pasti untuk mengenali sinyal ini teman berdua, ini juga kalau kamu sudah cukup memahami ya, kalau kamu sudah memang tidak ada minat untuk berbicara lagi, ini merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, bukan sikap antisosial ya. Jadi daripada memaksakan diri untuk bertahan secara secara utuh lah di sebuah acara sampai selesai, tapi cobalah untuk memberi izin pada diri kamu sendiri teman berdua untuk pulang nih. Jadi ketika merasa sudah mencapai batas energi itu, jadi kamu bisa langsung aja izin pulang, bilang aja aku merasa capek, aku merasa lelah gitu ya. Selain itu juga sosial baterai setiap orang itu juga beda-beda. Jadi sehingga tidak ada durasi yang bisa disamaratakan untuk semua orang teman berdua. Ada yang tetap semangat setelah berjam-jam bersosialisasi, sedangkan yang lainnya juga membutuhkan waktu menyendiri untuk lebih cepat memulihkan energinya. Nah, oleh sebab itu, membandingkan kapasitas diri dengan orang lain justru bisa membuat kamu merasa semakin lelah secara emosional.

kedua, yang pasti kalau misalnya kamu adalah seorang yang introvert, tidak perlu untuk memaksakan diri untuk berlama-lama di lingkungan yang ramai, teman Pradu.

0: jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ah. Titik dua bintang, titik dua bintang.
1: Gis, kamu apaan sih?
0: Kenapa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget. Seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.
2: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Sebuah single dari Isan Tarore itu memprediksi hanya Tuhan yang tahu. Di Jazz Music, setelah ini Nadia sudah memberikan beberapa informasi seputar bagaimana caranya kamu bisa mengisi baterai kamu lagi nih teman Predua sebagai seorang introvert yang baterai sosialnya itu cepat habis ya. Jadi memang menyendiri adalah waktu yang sangat tepat untuk kamu mengembalikan energi kamu. Salah satunya sambil mendengarkan lagu-lagu spesial yang Nadia siapkan untuk kamu di Jazz Music ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
2: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
3: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
2: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

0: 02. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: iya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotoji.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Inspirasi. Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Teman Produes, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 29 Juli 2026, dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produes, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Artnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, S.Pd.I.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat hikmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat dan salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas afsus salam wa animut tu'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa animut tu'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silaturahim. Wasallu bil lail wa nasniyam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bis salam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam. Tebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'imut ta'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sedang memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan salat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga salat malam, kita menjaga salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah, dirikanlah salat malam, salat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan salat malam, salat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan gelar, yaitu gelar maqaman mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis tadkhulu jannata bis salam. Pemirsa RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku. Sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak

0: tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget.

0: banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu.
0: Ya,
1: Korla.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
3: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
4: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
3: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
4: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. PT Utama Karya Persero mulai memperlakukan pemindahan akses keluar di jalan akses pintu tol Pekanbaru STA 00+200 pada Kamis 30 Juli 2026. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk mendukung pekerjaan penyambungan jalan tol Pekanbaru Dumai dengan jalan tol Lingkar Pekanbaru melalui pembangunan jembatan overpass. Selama pekerjaan berlangsung, akses keluar menuju Kota Pekanbaru yang sebelumnya menggunakan jalur existing melalui akses Muara Fajar akan dialihkan menuju pintu tol bypass Pekanbaru. Pengalihan dilakukan guna mendukung kelancaran konstruksi sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan yang melintasi area proyek.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Kampar mencanangkan gerakan tanam padi sawah di Gapoktan Karya Indah, Desa Empat Balai, Kecamatan Kuo, Rabu 29 Juli 2026 sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung swasembada pangan melalui penerapan teknologi pertanian modern. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Kampar, Nur Ilahi Ali, mengatakan pemerintah terus menyalurkan bantuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk Kecamatan Kuo dialokasikan benih padi sebanyak 3.555 kg bagi lahan seluas 237 hektar. Sedangkan Desa Empat Balai menerima 1.095 kg benih untuk areal 73 hektar. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai alat dan mesin pertanian melalui dukungan APBN. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

88 Mamar FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, good morning. Apa kabar? Wow, pagi ini Pekanbaru diguyur hujan yang cukup lebat ya. Kalau di areal Sudirman, lebat-lebat teman Pro 2, cukup lebat lah ya. Buat kamu yang masih di atas kasur, kayaknya nanti bakal keenakan nih. Kena hujan, kena dingin, terus kebablasan tidur. Waduh, terus terlambat di hari ini. Jadi telat masuk sekolah atau kerja ya. Jangan sampai teman Pro 2. Pagi ini ada aku Dito Satriawan, teman Pro 2, yang bakal temenin kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai macam program yang pastinya ada Spada ya. Terus nanti kita lanjut juga ke program-program lainnya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin saat ini sedang ngulet-ngulet aja nih di kamar karena cuacanya enak banget buat tidur ya, stop, jangan lanjutin tidurnya. Kalau ada kegiatan, mending mulai cuci muka gitu, minum air putih biar langsung fokus, biar langsung segar, terus mandi. Karena kalau hujan gini macet nih pasti teman berdua, bakal macet panjang kalau nggak segera ya. Dan persiapkan mungkin kebutuhan-kebutuhan kamu yang kamu perlukan, mungkin jas hujan segala macamnya. Oke, sebuah lagu dari One Republic dengan Give Me Something Special buat kamu di pagi hari ini.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Ngomong-ngomong teman Pro 2, pagi ini mungkin bagi sebagian orang agak terasa lebih berat karena hujan ya. Jadi bawaan itu mager, malas. Tapi ingat, enggak semua hal harus cerah untuk menjadi indah teman Pro 2. Widih. Bisa ya berkata-kata. Kadang hari yang dimulai dengan mendung justru membawa kejutan yang menyenangkan dan kesuksesan tidak ditentukan oleh kondisi yang sempurna, tapi oleh langkah kecil yang tetap kita ambil walau keadaan tidak ideal. Jadi tetap semangat nomor 2, jangan biarkan cuaca malah merubah mood kamu jadi malas gitu nomor 2 ya. Jadi kayak lagu ini aja, Closet dengan Cerialah, Cerialah di hari ini.

0: FM.
1: Ewah-ewah, buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Di malas gerak atau mager teman berdua. Kenapa? Karena udaranya dingin, hujannya kalau di area Pekanbaru kok kayaknya makin lebat ya. Waduh. Suasananya pun jadi kayaknya adem, tenang gitu, dan tempat tidur jadi makin terasa nyaman ya buat kamu yang pengen berlama-lama di rumah. Tapi teman berdua, jangan sampai rasa mager ini menghambat aktivitas kamu, dan coba lawan dengan langkah-langkah sederhana aja seperti bangun lebih awal, minum minuman hangat, nah itu kayaknya bisa bikin fokus dan seger gitu ya. Atau memutar musik favorit kamu biar semangat kembali muncul pelan-pelan teman Pro 2. Gimana kalau kamu dengerin lagu-lagu dari Pro 2 Pekanbaru aja pagi hari ini? Kayak ada The Milo featuring Pure Saturday dengan Tangguh, spesial buat kamu yang pagi ini walaupun hujan harus tangguh ya.

0: Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Aduh, macet lagi. Habis nih pastilah terlambat. Kayak orang-orang di sini tuh nggak ada yang peduli sama aturan lalu lintas.
2: Sabar dong. Macet memang nggak enak. Tapi daripada kita marah-marah nih, coba deh kita kasih jalan aja buat yang butuh. Kadang kesabaran itu kunci perdamaian kecil di jalan, tahu?
3: Makasih kak.
4: Dunia butuh lebih banyak orang sabar. Mulai dari hal kecil, seperti ngasih jalan di jalanan atau saling sapa tetangga. Perdamaian itu gak susah kok.
5: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Ya, teman pro 2, kondisi yang tidak selalu ideal bukan alasan untuk berhenti melangkah. Justru disitulah tantangan sebenarnya. Bagaimana kita tetap konsisten meski keadaan kurang mendukung nih. Dan pesan bagi ini teman pro 2, langkah kecil dilakukan secara konsisten jauh lebih berarti daripada rencana besar yang gak pernah kamu mulai, teman pro 2 ya. Jadi tetap semangat jalani hari kamu walaupun kondisi cuaca sedang hujan dan bikin kamu jadi bingung nih gimana berangkatnya, apa naik gokar ya, apa naik gimana, atau siapin jas hujan aja, mantel hujan aja buat melindungi diri dari hujan, ya terserah kamu, yang penting kamu tetap semangat teman berdua.